0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Naura di lagu pilihan kamu. Udah jam 8, saatnya kita play satu-satu lagu yang udah kamu voting dari tadi di Instagram. Kita absen-absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung. Ada Rizky Maisara, terus juga Andi Irma, good morning, Reni Puspita, Desi, ada Mahda juga, ada Yeni, ada Hairul Wabasti, Adilah 21, Rashid Rabia, hai, good morning. Terus ada dari Anggraini, katanya kakak salam dari Samata, thank you buat Anggraini. Terus Rizka Nurul Amina, semangatin dulu ini kakak lagi mau ke ujian. Semangat buat Rizki Nurul Amina. Nanti kita putarkan lagu yang sudah di voting supaya semakin semangat. Dan yang terakhir ada Yani Aldila, thank you udah pada ikutan di lagu pilihan kamu. Lagu pertama yang bakal kita play yang sejauh ini paling banyak votingannya ada lagunya Nuna with Hang. Jadi masih ada tiga lagu yang tersisa, ada Ghea Indrawari Manusia Paling Bahagia, terus ada Blackpink Go, terus juga yang terakhir ada Bruno Mars Cha-Cha-Cha. Kamu bisa langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Dan yang dengerin kita via streaming, kamu bisa ikutan voting di aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal masuk aja di kolom komentar.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalika, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Ada Sabrina, teman Pradua, pendampingmu yang lagi di jalan sambil dengerin lagu ini. Mudah-mudahan disegerakan ketemu sama pendamping hidupnya. Amin. Yang udah punya jangan cari lagi ya, teman Pradua. Udah cukup satu aja. Sama kayak votingan lagu di lagu pilihan kamu, cukup satu aja yang kamu pilih supaya nanti peluangnya buat kita play itu semakin besar. Karena kalau kamu ngevoting semuanya, waduh gak bisa, teman Pradua. Kita sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabung di Instagram. Ada Nur Maulida, Hayu Pambudi juga udah ikutan gabung, Asri Sulistiawati, terus ada Desi Dian, ada Debi, ada Aldi, Reza Rizkiova, terus ada Monica juga katanya salam untuk teman-temanku, kakak Ririn, Titi, terus juga Witri. Oke, terus ada dari Maulia Prahastuti dan yang terakhir Citra Ayunisa. Pada ikutan di lagunya Blackpink with Go. Jadi ada dua lagu yang tersisa, ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan juga Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Kamu bisa voting di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Iya gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, di jam 9 bincang asik. Eh Bapak Ale, kenapa sih sekali bikin apa? Bapak Ale lagi apa sih? Kan ayo, aduh sibuknya CEO kita di CEO menyamar ini kayaknya. Di jam 9 ini di bincang asik kita rame-ramean lagi yuk.
1: Yes.
0: Ada Tita, ada Ale juga.
1: Betul.
0: Di ini kan hari Jumat ya.
1: Iya betul.
0: Kalau hari Jumat apa biasanya temanya tahu ah?
2: Lingkungan nih kalau temanya.
0: Cinta lingkungan. Yeah. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang lingkungan akhir-akhir ini panas sekali.
1: Parah banget.
0: Sangat-sangat panas sampai akhirnya trauma Kak buka Instagram karena semua rata-rata kebakaran.
1: Dimana-mana.
2: Toh, kayak betul. Tiap hari itu ada lagi info update-nya.
0: Di tempat baru lagi, beda lagi. Kadang lihat Kak postingan, aku bilang, oh ini yang kemarin ternyata beda lagi. Iya. Baru-baru di kampusmu.
1: Iya Kak.
0: Kemarin. Ya Allah, apa yang terjadi?
2: Jadi, yang terjadi tuh ternyata tuh apinya tuh dilaporkan mulai berkobar sekitar pada pukul 18.36 gitu.
0: Oh, setengah tujuh malam.
2: Sudah maghrib lah, yeah.
0: Astaga. Itu yang terbakar Fakultas Teknik.
2: Iya, nah, di area gedung kosong lah yang kayak belum selesai dibangun.
0: Oke, jadi memang harus waspada terhadap kebakaran. Betul, akhir-akhir ini yang sering banget terjadi. Yang biasanya informasinya itu di luar kota Makassar, ternyata sekarang banyak.
1: Betul,
0: sekali
1: Kak.
0: Di Makassar
2: banget.
0: Gitu. Tapi menurut kalian berdua kira-kira untuk menghindari yang namanya kebakaran itu bagusnya apa dibikin?
1: Mungkin dikurangi dulu bakar-bakarnya, ke bakar-bakar sampah.
0: Betul.
1: Karena

0: gimana menurutmu, Ale?
1: Lebih kayak apa di kalau kayak mungkin kalau lihat kayak ada api sedikit aja yang kayak kecil aja harus dipantau lah, jangan sampai
0: Betul.
1: mengakibatkan ini.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang musim kemarau deh, daun kering begitu, kayak itu yang kadang bisa menyebabkan kebakaran yang tiba-tiba dari kecil langsung jadi gede begitu.
0: Betul. Jadi jangan main api.
2: Betul. Jangan dari
0: kita sangat-sangat tidak diperbolehkan main api. Tapi kebakaran kemarin di kawasan UNM Parang Tambung itu bisa dibilang menjadi menambah ya daftar kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Makassar selama musim kemarau ini. Betul. Karena ternyata sebelumnya di tanggal 24 berdekatan sekali itu juga kebakaran di lahan kosong kawasan Lasa City di Kecamatan Tamalandrea. Aduh, sayang banget. Sampai ada sekitar 5.000 meter persegi ya. Hampir 2 hektar itu kebakaran di sana. Tapi untungnya api berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban jiwa.
2: Syukurlah.
0: Gitu. Jadi kenapa kebakaran ini juga menjadi perhatian ya untuk kita sebagai anak muda. Nah, buat teman Pro2 yang lain mungkin ada cara menurut kamu yang untuk menghindari dan mencegah yang namanya kebakaran. Apalagi untuk anak kosan ini, hati-hati.
1: Harus banget
2: stop kontak lah kalau habis dipakai, baiknya dicabut lagi.
0: Listrik-listrikan itu apalagi
2: harus diperhatikan baik-baik sih.
0: Saya tuh greget sekali kak kalau biasa ada tuh kita kebiasaan tuh kalau sudah king ngecas HP itu casnya tetap ada di situ, HP-nya
2: itu bahaya juga tuh kak.
1: Bahaya banget.
0: Itu greget sekali kak, kayak astaga masih mengalir itu listriknya. Jadi harus hati-hati. Dan boleh di-sharing ke kita bertiga ya, cara kamu gimana menghindari yang namanya kebakaran. Langsung WhatsApp aja, berapa WhatsApp Ta Ale? Nanti WhatsApp pribadimu kusebarkan. Di WhatsApp 0811 410 968 atau
1: di RRI
2: underscore Pro2
1: Makassar
0: atau di aplikasi
1: RRI Digital.
0: Kita tunggu.

0: off air ini kah?
1: Harusnya iya.
0: Kenapa Palek masih nge-record gini?
2: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
1: Ini semua gugup deh. Kenapa KL gugup?
3: Kita gugup.
1: Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kali saya suka terlambat, biasa sih bunyikan.
4: Itu kayaknya tahun ini enggak main lagi.
1: Itu terakhir tahun 2025, mana 2026 kita buka-bukaan.
2: Iya. Tanpa sensor.
4: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
1: siapa?
4: Enggak support nih.
1: Siapa sih?
4: Enggak tahu kau.
1: Si itu kenapa pintu kanan kanan?
3: Ada juga yang mau diantar pindah dari orang tuanya.
1: Next question.
2: Tapi tetap mau. Terima.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: Selesai ini. Ayo nih pada pulang.
4: Pulang.
5: Gas.
6: Bubar.
7: Jadi

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: 2.
1: Wasnu Intro 2. Intro 2.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2, teman Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dari rri.co.id. 1 nasional, lokal, dan juga dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Kali ini datang dari aksi unjuk rasa di kota Makassar, di beberapa yang berlangsung tertib dan aman. Ada Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menyampaikan bahwa aksi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa, masyarakat, serikat pekerja, dan organisasi kemasyarakatan di Kota Makassar Kamis 27 Agustus 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran TNI dan instansi terkait juga telah mengerahkan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi di sejumlah wilayah. Pengamanan dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung dengan aman serta tetap menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
1: Intro 2. Wasnu Intro 2. Intro 2.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2. Kali ini datang dari pemanfaatan layanan administrasi digital Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Jakarta Utara yang mencapai 80%. Masyarakat daerah tersebut diajak memanfaatkan fasilitas armada keliling demi mengurus administrasi kepesertaan jaminan kesehatan. Sosialisasi penguatan kanal tatap muka tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kelapa Gading di hari Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Petugas secara proaktif juga mendatangi pusat permukiman warga hingga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat setempat. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.
1: Intro 2. Wasnu Intro 2. Intro 2.
2: Kita ke informasi terakhir, datang dari dunia olahraga. Ada ganda putri Indonesia Jolin Angelia yang melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026, di mana hasil ini didapatkan setelah sang lawan Ruzana mengundurkan diri. Jolin sempat diajak bermain ketat hingga memasuki rubber match dengan skor sementara 22-24, 21-19, dan 7-1. Akan tetapi pertandingan harus diselesaikan sebelum waktunya karena Ruzana mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur. Pertandingan berlangsung di lapangan 4 gor terpadu Pontianak Kamis 27 Agustus kemarin, di mana permainan berlangsung selama 62 menit. Jolin juga mengaku merasakan tekanan di pertandingan pertama pada Pontianak International Challenge 2026 yang mengakibatkan ia kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau dengarkan terus Info Pro 2 setiap hari only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Wasnu Intro 2.
0: Wasnu

sosial, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Dek.
1: Dek, gini ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman Pro 2. Waktunya Isan malam ini kalian semua di santai siang untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan seperti biasa santai siang untuk hari ini jam 11 kita akan mulai dulu untuk kamu yang pengen dengerin lagu yang kamu suka di 08 11 4 10 968 lewat WA kita, atau kamu juga bisa gabung lewat DM Instagram kita di rr_pro2makassar, atau untuk kamu yang udah download RR Digital kamu boleh langsung aja gabung di RR Digital Pro 2 Makassar. Langsung aja tulis di kolom komentar dari lagu yang pengen kamu dengerin untuk hari ini jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya teman Pro 2 ya. Jadi kita bakalan tungguin semuanya untuk gabung untuk edisi hari ini, so tetap stay tune di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, karena lagunya kita bakal siapin buat kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Nah teman Predua, untuk kalian semua yang udah sejenis 96,8 FM Predua RRI Makassar tapi belum punya yang namanya RRI Digital nih teman Predua, better kamu sekarang udah buka di App Store ataupun di Play Store kamu nih teman Predua ya. Bisa banget tuh kamu download lewat situ. Terus kalau misalnya kamu udah terdownload tuh, jangan lupa untuk bisa login ya teman Predua ya. Kamu bisa daftarin akun kamu untuk personal akun untuk RRI Digital kamu. Dan jangan lupa di RRI Digital itu banyak banget yang bisa kamu dapetin informasi terbaru tanpa hoax ya teman Predua. Terus juga kamu akan dapetin semua acara-acara terkeren dari RRI di teman Predua dari Sabang sampai Merauke. Keren banget kan. Nah di sana juga ada banyak banget tuh, ada podcast, ada sandiwara radio, ada banyak pokoknya. Apalagi kalau misalnya kamu langsung aja ke Predua Makassar gitu teman Predua, seluruh acara-acara dari Predua Makassar di sana ada lengkap ya. Makanya download sekarang juga karena RRI sudah ada di ujung jari.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Baik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Radio, aku bakalan kirimin juga lagu yang udah dipilih dari Lara ya. Thank you banget Lara udah pilih lagunya. Pengen dengerin lagunya Feby Putri dengan Runtuh. Apa nih yang runtuh ya? Ngeri kali ya kalau ada runtuh di teman berdua. Terus aku juga ke Indah yang pengen dengerin lagunya Felicia ya teman berdua ya, dengan judulnya Masalahnya. Kita bakalan cari juga buat kamu nih teman berdua yang udah saja di 96,8 FM Radio RRI Makassar. Terus yang belum keputar mungkin nanti ya teman berdua ya, kita bakalan putarin lagu yang kamu udah pilih. Dan abis ini teman berdua kita bakalan menuju ke benar. Udah tahu ya, udah bakalan kita kengulik teman berdua. Jadi session requestnya kita akhirnya untuk edisi hari ini. Jadi untuk kamu yang masih pengen kepoin kita di ngulik, boleh banget tuh teman berdua, tetap saja aja di 96,8 FM Radio RRI Makassar, because I'll be back.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, untuk kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar untuk edisi hari ini. Isan balik lagi untuk kasih kamu informasi atau mungkin kita bakalan ngobrol bareng ya teman Pro 2 ya, digulik untuk edisi hari ini. Dan untuk hari ini teman Pro 2, digulik ini kita bakalan bahas tentang bisnis kamu mungkin ya. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting juga buat kamu kalau misalnya pengen memulai bisnis kamu nih teman Pro 2. Nah, untuk edisi hari ini teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang merek dagang jadi bagian penting dalam bisnis kuliner. So if you want to know that, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Stop playing with them, right?

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, lanjut ya, kita bakalan ngebahas lagi untuk ngulik kita edisi hari ini. Kalau misalnya ngomongin bisnis kuliner atau mungkin bisnis UMKM gitu ya, perkembangannya memang lagi rame banget nih teman Pro 2, mulai dari makanan tradisional, jajanan, dessert, minuman, sampai usaha rumahan yang awalnya cuman lewat jalur sosial media teman berdua ya, sekarang udah bisa berkembang jadi bisnis yang punya banyak pelanggan nih. Dan bukan cuma soal rasa di teman berdua, harga, packingan, terus juga ada hal nih sebenarnya yang gak kalah penting buat diperhatikan untuk para pelaku usaha, yaitu merek atau brand nih teman berdua. Karena kalau sudah terlanjur nih keluar itu brandnya terus mau dirubah lagi itu bahaya ki biasanya. Nah, ada kabar terbaru dari Makassar, Kementerian Hukum Sulawesi Selatan bersama Balai Besar Pengawas Obat Makanan ataupun BPOM Makassar telah memperkuat kerjasama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkhusus di bidang obat dan juga makanan. Nah, kenapa sih merek sangat penting nih teman berdua? Karena merek itu bukan cuma sekedar nama ataupun logo gitu yang ada di kemasan kamu, tapi merek adalah identitas sebagai sebuah produk, kayak nama nih teman berdua. Apalagi kalau sudah kita mulai dikenal banyak orang gitu, jangan sampai udah capek-capek bangun nama, bikin logo, promosi di media sosial, sampai punya pelanggan, identitas bisnisnya justru belum terlindungi. Kayak gitu, kayak kamu tuh as a human gitu teman berdua, ada namanya, ada identitinya, ada ID-nya kan. Jadi gak salah kalau misalnya Isan siapa, Isan di Pradua, itu kan identity. Kayak gitulah teman Pradua, brandingan dan juga nama brand, logonya, mereknya itu sangat penting buat kalian semua untuk para pelaku usaha.

0: bukannya panti asuhan?
1: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radua. Untuk kamu yang lagi saja di 96,8 FM Radua dari Makassar tadi sebelum Jumat, kita udah bahas sedikit ya tentang itu ya. Tentang branding itu sangat penting, dan juga untuk logo dan juga merek dagangnya itu sangat penting banget di teman Radua. Dan viral aja tuh enggak cukup gitu. Setelah mungkin orang tertarik mencoba bisnis, kamu juga harus punya produk, kualitas produk yang bagus, pelayanan baik, konsisten, dan juga punya identitas brand yang jelas di teman Radua. Dan yang punya usaha kuliner juga, atau baru punya rencana untuk memulai, mungkin ini saatnya gak cuma mikirin mau jual makanan apa, tapi juga mau dikenal dengan nama apa gitu. Karena membangun sebuah bisnis itu bukan cuma tentang membuat produk yang enak, tapi justru bagaimana membuat orang ingat gitu dan percaya dengan produk kita. Nah, kalau kamu sendiri punya usaha kuliner, menurut kamu apa nih yang bikin sebuah brand makanan gampang diingat nih? Namanya unik, packaging yang menarik, dan rasanya juga pastinya enak gitu. Justru itu bakalan biasanya yang sering muncul di TikTok, di Instagram, atau di Reels gitu, atau di mana-mana lah ya. Facebook Pro maybe. Oke deh, habis ini teman-teman dua Isan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia sport ya. Ini akan ada dunia olahraga hadir buat kamu informasinya. Jadi tetap stay tune aja di 96,8 FM Radua RRI Makassar untuk siang ini with Isan.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, aku mau kasih kamu kabar dulu dari Indonesia U17 International Football Team. Untuk hari ini teman Pradua ya, katanya untuk tim ini draw ya teman Pradua di AFC 2020 di 2027 untuk usia 17 Asian Cup kualifikasi gitu teman Pradua. Dan Garuda Muda ini draw di grup A melawan Myanmar, Afghanistan, Filipina dan juga Kamboja di teman Pradua. Oh, akan berlaga melawan berada di fase grup A nih teman Pradua bersama Myanmar, Afghanistan, Filipina dan juga Kamboja. Di 2027 AFC usia 17 Asian Cup qualifiers draw ini held by Asian Football Confederation atau AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, teman Pradua. Dan Indonesia ini berada di pot 1 dan hasil draw gitu teman Pradua. Dan AFC point akan membawa dari 3 edisi untuk usia 17 Asian Cup. And the draw then plays David Neskimentos squad in the group featuring 3 South Asian countries and 1 representative of from South Asia. Myanmar juga masuk dalam grup A teman Pradua. Itu bakalan nanti melawan Indonesia. It means that Indonesia harus betul-betul bersiap untuk berhadapan dengan Myanmar. Dan untuk di fase grup A kompetisi ini akan untuk South Asian rivali teman Pradua akan betul-betul melawan beberapa negara yang sangat kuat seperti Indonesia akan melawan Myanmar, Filipina dan juga Kamboja dan juga Afghanistan nih teman Pradua. Kayak gimana nantinya mungkin kita bakal kasih kamu kabar-kabar selanjutnya ya dari Asian Cup ini. Mudah-mudahan ada kabar baik selalu untuk Indonesia pastinya.

Balik lagi teman berdua, lanjut lagi kita ke ganda putri Indonesia. Ada Jolin Angelia yang melangkah ke babak 16 besar di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Hasil ini didapatkan setelah lawan Ruzana yang mengundurkan diri nih teman berdua. Untuk International Challenge badminton ini, Jolin sempat diajak bermain ketat hingga masuki rubber match dengan skor 2-2, 2-4, 2-1, 19, dan 7-1. Akan tetapi pertandingan harus diselesaikan sebelum waktunya karena Ruzana mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur. Pertandingan berlangsung di lapangan 4 gor terpadu dan permainan berlangsung selama 62 menit. Wow, sejaman lebih bertanding pantas capek gitu teman berdua ya. Dan Jolin mengaku merasakan tekanan di pertandingan pertama pada challenge 2026 ini dan akibatnya ia kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Jolin mengatakan bahwa ini bukan akhir dari laga yang ia inginkan, tapi Jolin mendoakan Ruzana yang terbaik dan tetap dan berharap cederanya bukanlah hal yang serius di teman berdua. Wow, 62 menit main tuh, wah kayaknya capek banget dan juga pastinya rentan cedera nih kayaknya teman berdua ya. Mudah-mudahan lawannya baik-baik aja dan pastinya untuk kamu nih teman berdua juga yang mau pengen dengerin informasi yang lain dari dunia olahraga, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, dia tahu.

0: QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

kedua di Produce Sport, dan pastinya masih ada informasi dari dunia olahraga yang bakal aku share. Dari Jack Miller yang dipastikan akan meninggalkan proyek MotoGP setelah musim 2026 berakhir. Dan katanya di Prima Pramac yang mengumumkan keputusannya untuk menjelang Grand Prix Aragon. Dan Miller akan menyelesaikan seluruh balapan tersisa musim ini sebelum menentukan kelanjutan karirnya. Dan saat ini katanya pembalap Australia ini menjalani musim keduanya bersama dengan pabrikan yang masih sama gitu setelah bergabung dengan Pramac di 2025. And then Miller juga bilang nih teman berdua, memperkuat tim pabrikan sebelumnya ini dalam Suzuka 8 Hours dalam finish sebagai runner up. Dan pengalaman ini juga mempererat keterlibatannya dalam pengembangan proyek balap dari pabrikannya sendiri gitu teman berdua. Dan Miller juga menyebut kalau misalnya debut motor GP bersama pabrikan sebelumnya dari Jepang gitu teman berdua musim 2015 setelah 3 musim berkompetisi di Moto3, dia menjuarai 4 balapan MotoGP dengan kemenangan pertama diraih oleh di Assen di 2016 nih teman berdua. Kemudian mengendarai motor Ducati dan akhirnya 3 kemenangan bersama pabrikan Italia, dan Miller membela KTM sebelum berakhir di Yamaha nih teman berdua. Dan musim selanjutnya belum mengumumkan secara resmi tujuannya Miller untuk musim World SBK 2027, karena itu kepentingan kepindahannya menuju kejuaraan tersebut masih belum dipastikan apa sih yang akan dicapai gitu teman berdua. Tapi pastinya kalau misalnya kamu pengen tahu juga informasi-informasi lainnya dari dunia olahraga gitu ya, pastinya kita selalu share buat kalian semua nih teman berdua. Jadi habis ini kita bakalan melangkah ke dunia entertainment ya, habis Produa Sport ini. Jadi untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Produa dari Makassar, jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: NKRI dalam esensi buku.
1: Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumara, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas, dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

teman terbaik kamu. Nah, teman berdua dari film Insidious Out of the Further menjadi ulasan mendapatkan ulasan dari para kritikus sejak rilis di 19 Agustus 2026. Film horor keenam dari saga Insidious ini disambut tidak begitu ramah dari ulasan para kritikus di teman berdua. Film ini mendapatkan nilai 57% dari 96 kritikus di alaman agregator Rotten Tomatoes, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Meski tergolong kurang baik, film keenam Insidious ini tercatat mencatatkan nilai positif dibandingkan seri lainnya. Film yang digarap dan ditulis oleh Jacob Case tersebut menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Nilai Tomatometer terbaik masih dipegang oleh rilisan Insidious 2011 yang memperoleh 66%. Sementara nilai terburuk dipegang oleh saga keempat atau Insidious The Last Key yang mendapatkan nilai 34% di teman berdua. Meski demikian, dari nilai penonton alias Popcorn Meter menunjukkan Insidious Out of the Further mendapatkan nilai cukup baik, yaitu 70% menurut penilaian lebih dari 500 akun terverifikasi di teman berdua. Katanya ini salah seorang kritikus asal Amerika, ada tim Grierson, katanya dulu Insidious tampak begitu hidup berkat eksplorasinya terhadap dunia yang dihuni oleh arwah-arwah malang. Kini waralaba tersebut tidak ubahnya sesosok mayat kaku, katanya nih teman berdua. Kritikus horor Megan Navarro juga menilai angsuran keenam film tersebut masih mampu menghadirkan rasa ngeri bagi penonton, namun ketika film ini dinilai kurang memberikan pengalaman berbeda bagi penonton yang sudah mengikuti seri sebelumnya. Terus kalau saya sendiri sih, karena sudah nonton nih teman produksi, sebenarnya suka-suka aja sih ya untuk Insidious si Out of the Further ini, karena menurutku ada kesan yang beda gitu yang dikasih ini teman berdua. Kayak ceritanya juga beda orangnya, walaupun Alice dan Pintu Merah masih ada gitu teman berdua, tapi menurutku ceritanya agak beda sih daripada Insidious yang lain gitu. Ini tentang ibu juga. Jadi menurutku oke, jadi si teman berdua yang menonton ini boleh jila nonton. Dan menurutku cukup jumpscare-nya cukup dapat jila. Cukup membuat kita takut gitu teman berdua. Jadi untuk kamu yang pencinta horor, kayaknya harus nonton juga nih film Insidious.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi

0: tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih bareng Isan di Santai Siang ini siarin di Taman Berdua. Aku mau kasih tau kamu lagi, kalau misalnya aktor Yoo Jun Yeol katanya membintangi serial Korea Selatan Most Trap, dan ini sudah tayang di Jumat 28 Agustus 2026 hari ini. Dan serial bergenre misteri dan trailer ini thriller tersebut mengangkat kisah penyuaran identitas dan membawa seorang penulis menjalani perburuan berbahaya. Dalam Mousetrap, Jimon Jae katanya merupakan penulis tertutup yang selama bertahun

tahun menjalani kehidupan jauh dari perhatian publik dan kehidupannya berubah ketika akses terhadap berbagai hal pribadinya menghilang dan identitasnya direbut oleh sosok misterius bernama The Red. Dan Moon Jae katanya kemudian kehilangan nama, harta serta berbagai bukti yang harusnya dapat menegaskan keberadaannya sebagai dirinya sendiri, dan dia pun berusaha menemukan The Red demi merebut kembali kehidupan yang telah dirampas oleh sosok tersebut di Teman Pro 2. Wih, kayak seru di nonton deh Teman Pro 2, coba lihat kayak gimana sih mau strap di Teman Pro 2 ya, walaupun tipis-tipis mau dulu, nanti kita selesaikan. Kayak gitu juga sih, kalau misalnya kamu pengen denger nonton drakor sih Teman Pro 2, ada orang yang kayak betul-betul tunggu sampai habis episodenya, ada yang kayak nonton media sedikit-sedikit gitu tapi gak terlalu dituntut Ji untuk diselesaikan langsung, karena kayak menunggu tuh kayak lama banget itu kalau misalnya ada serial baru gitu Teman Pro 2 terus kita nonton atau dapat key dari episode pertama sekali, aduh lama tak kita menunggu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, kita akan menuju ke informasi selanjutnya nih teman Pro2. Setelah tadi ada serial Mousetrap yang bakalan tayang, udah tayang juga deh teman Pro2 ya. Selanjutnya ada serial Chef in Crime nih teman Pro2, chef yang terjerat kasus pembunuhan nih katanya. Roy Sungkono, benar ya? Roy Sungkono dan juga Cynthia Mariska membintangi serial My Chef in Crime yang telah tayang di 14 Agustus 2026 dan serial ini menggabungkan unsur kriminal, investigasi, ilmu forensik dan juga dunia kuliner dalam 8 episode. Dalam serial ini juga Roy Sungkono memerankan Rama, seorang chef yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai penyelidik forensik dan kehidupannya berubah ketika ia menjadi tersangka utama atas kematian seorang rival dalam kuliner nih teman Pro2. Wow, serial My Chef in Crime mulai tayang dan sudah bisa di streaming di Vision Plus di teman Pro2. Dan selain Roy Sungkono dan Cynthia Mariska, serial ini juga dibintangi oleh Sarah Sehan, Sarah Felicia, serta ada Jeremy J. Tobing, ada Ajeng Fauzia, Indra Pasikwe, ada Gilbert Patihuru, ada Reiner Manopo, dan juga memperkuat jajaran pemeran-pemeran dari serial ini. Oh, ini My Chef in Crime merupakan serial yang dikembangkan oleh Creasia Studio dari gagasan produser Thailand, ada Pronmanus Ratanachief, dan naskah serial ini ditulis oleh Niki Tan Pin Mugranagram, dan sedangkan Sondang Pratama dipercaya sebagai sutradaranya. Oh, dari Thailand ternyata teman Pro2. Keseruannya kayak gimana, mungkin kamu udah bisa cari nih teman Pro2, kayak gimana chef yang terjerat kasus di Chef in Crime. Habis ini teman Pro2, kita bakalan beralih ke login. Jadi tetap sejauh aja di 96,8 FM Pro2 dan Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, saat ini kita akan menuju ke informasi lokal ya teman Pro 2 di Lokal Info untuk edisi hari ini. Dan Lokal Info yang pertama ini aku mau kasih kamu dari unjuk rasa di kota Makassar. Di beberapa titik di kota Makassar juga ini berlangsung tertib di dan aman. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan aksi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa, masyarakat, serikat pekerja, dan organisasi kemasyarakatan di kota Makassar berlangsung aman dan juga tertib di teman Pro 2. Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran TNI dan juga instansi terkait telah mengerahkan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi di sejumlah wilayah. Dan pengamanan dilakukan upaya memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung dengan aman serta tetap menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Dan selain itu, Kabid Humas aksi juga ini berlangsung di kawasan flyover Makassar, pertigaan Jalan Sultan Alauddin, Jalan Petarani, Kantor Dinas Tata Ruang Pembangunan Kota Makassar, sejumlah perbankan serta beberapa perusahaan. Dan pengamanan ini dengan mengedepankan langkah preventif, persuasif, dan juga pendekatan humanis, dan personel lapangan diarahkan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan secara profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum di teman Pro 2. Kombes Pol Didik Supranoto di teman Pro 2 mengatakan sinergi TNI Polri juga intensi terkait peserta aksi dan seluruh masyarakat. Pelaksanaan penyampaian aspirasi ini di berbagai titik kota Makassar dapat berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan kondusif. Ini berkat sinergi dari TNI Polri menurut Bapak Didik Supranoto nih. Dan menurut instansi terkait, peserta aksi dan juga seluruh masyarakat sehingga melaksanakan penyampaian aspirasi di berbagai titik kota Makassar dapat berjalan dengan secara tertib, lancar, dan juga kondusif di teman Pro 2. Dan mudah-mudahan selalu seperti itu ya, kondusif.

Balik lagi di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, kita akan melangkah lagi kasih tahu kamu kalau misalnya ada yang terbaru dari seputaran kota Makassar dan sekitarnya. Saya akan ke perkiraan nih, teman Perdua. Memang akhir-akhir ini Makassar panas banget di teman Perdua. Bukan cuma di Makassar aja, ternyata dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan kalau misalnya memang perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia ini sangat mengkhawatirkan gitu, teman Perdua, ya, panasannya gitu. Tapi memang ada beberapa juga yang lumayan berkabut ini mungkin karena di Kalimantan, karena abis ini ya kebakaran hutan ya, teman Perdua, ya. Ya memang hujan dengan intensitas juga ringan ada di Kalimantan karena pasca pemadaman kebakaran yang ada terjadi di hutan Kalimantan. Kalau Sulawesi, Mamuju, Palu dan Gorontalo memang lagi cerah-cerahnya, teman Perdua, ya. Kalau di Jogja, Jawa, Serang, Jakarta, Bandung ini katanya berawan, cerah berawan lah ya, teman Perdua. Kalau Banda Aceh, Medan, Bengkulu akan berawan dan juga

karena ada hujan dengan intensitas ringan. Ya, enaknya Tawari. Ya, mudah-mudahan kita juga dapat nih teman Perdo, karena memang sekarang sudah beralih nih untuk kondisi visualisasi dari perkiraan cuaca di teman Pro 2 dari citra satelit BMKG ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan nanti dekat-dekat ini Makassar dapatlah sedikit hujan ya teman Pro 2. Tapi untuk kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya sudah cerah begini keadaannya atau mungkin sudah kering begini, hati-hati biasanya kalau menuju ke musim hujan itu akan ada intensitas tinggi dari hujan dan akan meninggalkan mungkin banyak curah hujan di atau titik-titik hujan di berbagai daerah nih teman Perdo, dan wajib diwaspadai seperti kejadian yang ada di Nepal di teman Perdo. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana seperti itu. Amin. Nah teman Perdo, saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi yang lainnya, jadi tetap saja di 96,8 FM Perdo dari Makassar, teman terbaik kami.

15:43, jadi itu kayak jam setengah empat, jam sedikit lagi jam 4 ya teman berdua ya. Nah, di sekitaran Alauddin tuh, Alauddin dari arah Goa ke Makassar sedang ada penumpukan kendaraan, jadi lumayan padat kendaraannya ya teman berdua. Kalau di bawah flyover masih aman-aman aja, tapi dari arah Urip Sumoharjo ke Petarani itu sedang ada ini ya penumpukan, enggak juga sih, maksudnya masih ramai lancar aja deh teman berdua. Terus untuk daerah Todopuli ke Hertasting masih aman-aman aja teman berdua. Terus kalau simpang 5 bandara juga masih aman-aman aja. Petarani dari Alauddin ke Petarani itu masih aman-aman aja juga teman berdua, masih lancar. Terus kalau di depan UNM Petarani ini ya, dari ADJ masih aman-aman aja juga, masih lancar-lancar aja di teman Produa. Urip Sumoharjo masih lancar-lancar aja di teman Produa. Dan untuk arah ke Maros ya kalau gak salah ini ya teman Produa ya, dari arah perbatasan Makassar Maros itu juga masih lancar-lancar aja. Jadi buat kalian semua yang udah setuju di 96,8 FM Produa dari Makassar, mau jalan di beberapa titik yang udah saya sampaikan, tetap hati-hati aja ya, tetap sabar-sabar aja. Jangan lupa untuk bisa ngecek keadaan kiri kalian ya teman Produa, supaya bisa lebih aman dan juga aman sampai ke rumah. Kalau gitu Isan juga harus pamit undur diri, abis ini bakalan ada sore ceria menemani kalian semua. And it's time to me to release silent from here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Bye-bye.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampa 2, selamat sore, sore ceria. Balik lagi nemenin kamu di hari ini, Rampa 2, hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, hari ini aku gak sendiri di sore ceria hari ini, karena spesial banget. Aku kedatangan dua cowok ganteng dan juga cewek cantik nih di Pro 2 Makassar untuk hari ini. Langsung aja aku sapa Rampa 2. Halo.
1: Halo Kak.
0: Selamat sore guys.
1: Selamat sore Kak.
0: Selamat datang di Pro 2 Makassar.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke. Nih kita kenalan dulu Rampa 2, karena katanya mereka itu anak muda yang berprestasi nih. Kita ke yang cowok dulu, atas nama Kak. Siapa kalau boleh tahu?
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamhar Alikdam. Mm-hmm. Dan akrab dipanggil Idam.
0: Idam.
1: Ya.
0: Oke, Idam. Terus kalau yang cewek?
2: Halo, mm-hmm. Perkenalkan nama saya Vina Nailatul Iza, akrab disapa Naila.
0: Oke, Naila dan juga ada Idam.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay.
0: Ya, jadi sore hari ini teman-teman dua kita bakal bahas soal duta kampus nih. Karena kalian katanya nih sudah dinobatkan sebagai duta kampus Universitas Negeri Makassar.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah. Kalau boleh tahu kan ini kalian apakah sepasang gitu duta kampus cewek cowok atau pisah gitu? Karena kan aku tanya tadi kamu beda angkatan gitu. Kamu 2024, ini 2025. Boleh diceritakan kok bisa kalian bisa ini jadi duta kampus gitu?
1: Kebetulan Kak, kami kan mahasiswa aktif dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar.
0: Oh, satu fakultas.
1: Benar Kak.
0: Oke, berarti kalian fakultas. Temannya ini, temannya Ale dan juga
1: bener, Kak,
0: Tita.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke,
1: Kak.
0: Oke, oke, lanjut.
1: Nah, kalau di fakultas kami itu kita seleksinya itu dari mahasiswa mulai dari angkatan 2025 sampai mahasiswa aktif semester 6 Kak.
0: Oke. Berarti itu bebas ya dari semua angkatan?
1: Iya Kak, betul Kak.
0: Oke.
1: Jadi seleksinya nanti tidak menentu apakah dia mahasiswa angkatan 2025 atau angkatan 2024 dan seterusnya.
0: Oke. Tapi di sini kan aku baca kamu tuh winner duta kampus Fakultas Bahasa dan juga Sastra.
1: Bener Kak.
2: Betul.
0: Oke, kalau kamu duta kampus Universitas Negeri Makassar.
2: Ya,
0: bedanya apa kalau boleh tahu?
2: Nah jadi awalnya itu saya sama Idam sama-sama winner dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Kemudian juara satu dari setiap fakultas itu kemudian dipertandingkan kembali di tingkat universitas. Jadi seluruh fakultas yang ada di universitas itu kembali bertanding untuk mendapatkan podium pertama yang mewakili Universitas Negeri Makassar.
0: Oke, okay. Iya. Berarti setiap misalnya setiap fakultas itu masing-masing ada duta kampusnya gitu.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke, nah semua fakultas ini nantinya
1: diseleksi kembali.
0: Seleksi kembali.
1: Iya, Kak,
0: nah,
1: betul, Kak.
0: Yang terpilih kamu jadi duta kampus Universitas Negeri Makassar.
2: Iya,
0: wow, keren banget. Oke, okay. Jadi sebelum kita terlalu jauh nih bahas soal duta kampus, aku mau tanya dulu kesibukan kalian sekarang, apakah cuma ngampus aja atau gimana?
1: Mungkin mulai dari Nail dulu.
0: Yeah, okay.
2: Jadi kesibukan saya sekarang sebagai mahasiswa aktif, kemudian
0: udah semester berapa sih?
2: Sudah semester 5.
0: Semester 5,
2: iya.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di samping itu saya juga kerja freelance.
0: Oke.
2: Okay. Iya, dan juga perdutaan ini Kak.
0: Perdutaan.
2: Iya, perdutaan.
0: Oke, okay. Sibuk banget ya. Tapi by the way kamu aslinya orang mana?
2: Aku gabungan dari Sunda dan Makassar.
0: Sunda, jadi... kumaha dah. Tapi emang asli orang Bandung.
2: Kalau papa yang orang Sunda dari Tasikmalaya.
0: Oke, okay. Iya. Berarti ke Makassar dari tahun?
2: Di Makassar itu mulai SD.
0: SD. Iya. Berarti kalau untuk bahasa Sundanya bisa lah ya, sedikit-sedikit.
2: Ya,
0: oke. Okay. Berarti tinggal dari SD sampai sekarang di Makassar aja?
2: Iya.
0: Orang tua nggak balik ke Bandung?
2: Bolak-balik sih Kak, kalau misalnya lebaran gitu.
0: Berarti?
2: Berujung kembali.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Kalau Idam, Idam sekarang kesibukannya ngapain dan aslinya orang mana sih Idam kalau boleh tahu?
1: Kalau saya sendiri Kak, selain aktif di perkuliahan sebagai mahasiswa, saya juga aktif sekarang di organisasi.
0: Organisasi,
1: iya, Kak.
0: Anak organisasi banget nih.
1: Saya aktif di himpunan mahasiswa program studi, atau singkatannya HMPS Kak.
0: HMPS, oke.
1: Di situ saya menjabat sebagai
0: ketua.
1: Anggota advokasi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya Kak. Terus di luar dari itu saya juga aktif di kegiatan perdutaan ini Kak.
0: Oke. Aktif banget ya di ini. Oke, tapi sebelumnya kita ini ya, karena kan duta kampus ini kayak semua orang bisa, mahasiswa, semua mahasiswa pasti bisa. Nah, apa sih yang menjadi kayak kenapa kalian tertarik gitu untuk masuk jadi duta kampus? Apakah ada dorongan dari dosen atau gimana?
1: Kalau saya pribadi jujur awalnya ada dorongan dari buka prodi, Kak.
0: Oke. Emang kayak dilirik kok, Di, kayak ini kayaknya bisa nih. Yeah. Oke, coba gitu. Diceritakan dulu kenapa bisa dosen itu percaya sama kamu.
1: Nah, terus dari situ saya merasa bahwa ini peluang besar nih bagi saya. Saya tidak mau sia-siakan dari kesempatan tersebut. Terus saya coba, Kak, walaupun saat itu saya merasa agak pesimis, jujur, Kak.
0: Kenapa pesimis?
1: Karena setelah melihat pesaing-pesaing saya, saya merasa kayak, wah, bisa nggak ya? Kayak lebih banyak yang lebih aktif gitu, Kak, lebih berprestasi. Tapi setelah saya coba, alhamdulillah ternyata bisa. Dan bisa. Sudah sampai di titik ini, Kak, alhamdulillah.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau kamu mendengar duta kampus, di pikiran kamu yang terlintas sebenarnya apa?
1: Kalau kita bicara mengenai duta kampus, mungkin bisa kita bahasakan secara simpel sebagai ikon, Kak.
0: Oke.
1: Terus kita juga bisa bahasakan sebagai kita adalah jembatan atau representatif dari universitas atau kampus yang kita tempati sekarang.
0: Betul. Oke, jadi kayak sebagai ikonik dari fakultas kamu sekarang, karena kamu kan duta fakultas
1: bahasa
0: ini, kan?
1: Dan sastra.
0: Ya, kalau dari siapa tadi aku lupa,
2: Naila.
0: Alasan kamu masuk duta kampus, apakah ada juga dorongan dari prodi kamu atau ada dari orang tua atau siapa gitu?
2: Oke, baik, Kak. Jadi sebenarnya saya sudah ada intention untuk masuk duta kampus sejak semester 3. Tapi pada saat itu juga saya sedang sibuk di organisasi. Dan sepertinya pada saat itu saya tidak bisa menghandle kalau banyak job ataupun banyak kegiatan. Sehingga akhirnya saya mencoba di semester 5. Nah, kemudian pada saat itu juga banyak sekali dorongan daripada dosen yang mempercaya saya. Sehingga akhirnya saya mencoba dan alhamdulillah bisa sampai di titik saat ini.
0: Oke, tapi memang dalam dirimu kayak ada memang kemauan besar gitu?
2: Jujur, Kak, ada intention besar tapi masih banyak sekali rasa takut. Tidak percaya diri, rasa takut, karena sama seperti alasannya Idam, teman-teman di luar sana dari pesaing-pesaing itu banyak sekali yang Masya Allah keren sekali, banyak sekali prestasinya, dan I just wondering apakah saya juga bisa, apakah capable juga kalau bersaing begitu.
0: Berarti memang ketakutan itu memang kayak gak bisa, setiap manusia pasti bakal ada.
1: Iya, manusiawi, Kak.
0: Manusiawi kan, tapi gak apa-apa kalau kita coba tuh kadang ternyata which gampang nih, paling bisa japain lalu ternyata bisa jadi duta kampus. Oke. Dan kalau kamu, di pikiran kamu kalau dengar duta kampus yang terbersit apa gitu?
2: Oke, jadi menurutku duta kampus itu bukan sekedar hanya memakai sas, kemudian bukan sekedar bisa berdiri di depan orang menjadi yang paling bersinar, stand out in the stage, tapi menurutku duta kampus itu how we are capable to sharing benefit to the surrounding us, bagaimana kita bisa menjadi representatif seperti yang disampaikan Idam, bagaimana kita bisa menjembatani suara-suara baik dari masyarakat maupun di birokrasi, karena sejatinya menjadi duta kampus itu kita bukan hanya sekedar berdiri tapi membawa nama duta kampus, membawa nama universitas itu sendiri. Jadi for example kalau saya keluar bergaul sama teman-teman, kemudian kalau saya tidak menjaga sikap saya, tidak menjaga marwah saya, pasti yang terbesit di orang-orang, oh inikah
0: duta kampus,
2: inikah orang-orang dari universitas begini kayaknya. So that's why menjadi duta kampus itu bagaimana kita bisa membawa namanya dengan baik.
0: Berarti ada ininya juga, pressure-nya juga ya.
1: Bener, Kak.
2: Betul sih.
1: Itu salah satu dari pressure-nya.
0: Kalau kita bicara soal pressure-nya jadi duta kampus nih, kalian merasa gak selama ini, selama menjabat sebagai duta kampus, ada gak sih kayak hal berat yang kadang kayak setiap melakukan sesuatu kalian pasti bakal pikirin gitu, ini sejalan gak sih kalau saya duta kampus harus ngelakuin ini begitu, ada gak sih pikiran begitu?
2: Tentu ada sih, Kak, karena pada saat kita sudah menjadi duta kampus itu kan attentionnya orang-orang akan lihat kita.
0: Betul, iya, luar biasa banget sih.
2: Jadi
0: ya,
2: kalau kita mau melakukan sesuatu, kita akan wondering apakah ini sudah betul, apakah tidak. Dan pada saat kita melakukan sebuah kesalahan kecil, mungkin akan terlihat menjadi besar.
0: Betul.
2: Karena orang menaruh ekspektasi kepada kita untuk bisa terlihat lebih baik seperti itu, Kak.
1: Iya, iya. Kita harus jaga impresinya teman-teman di luar, Kak.
0: Gitu. Iya, iya. Tapi kalau duta kampus itu turun demo nggak sih? Oh. Ada
1: tergantung,
0: yang
1: bisa... Kak. Tergantung.
0: Tergantung. Emang kalau kalian kayak, masa duta kampus...
1: Nah, ya kan enggak benar-benar.
2: Nah, justru itu sih, Kak. Fungsinya kita di sini sebagai duta kampus, bagaimana kita bisa menjembatani tidak tanpa harus turun ke lapangan untuk demo, Kak. Karena adanya kita di sini sebagai duta kampus, menurutku kita bisa mendengar dari berbagai pihak. For example, dari mahasiswa apa yang dikeluhkan, kemudian kita bisa membicarakannya ke birokrasi. Apa sih sebenarnya yang dimaukan oleh mahasiswa ini?
0: Oke, berarti bisa kayak ordel nih ya. Menjembatani siswa sama dosen gitu. Karena kayak lebih mudah gitu. Kita kan punya apa ya, kayak
1: privilege, Kak.
0: Iya, betul. Ya. Privilege itu yang kita bangun untuk bisa menjembatani teman-teman yang ke atasan gitu. Tapi selama ini, selama kalian jadi duta, pernah nggak sih ngerasa kayak harus kakak terlihat selalu sempurna di matanya orang begitu? Itu kan kayak beban berat banget kan, jadi duta yang harus dilihat sama orang lain orang sempurna begitu.
1: Kalau saya pribadi, Kak, mungkin yang perlu kita pertahankan itu cukup bagaimana kesan orang-orang itu mengenai kita. Karena kan kita ini sebagai representatif dari duta kampus kan, dari kampus kita sendiri. Nah, jadi kita harus menjaga, selain menjaga image, kita harus menjaga, mempertahankan dari impression orang-orang di luar sana. Nah, jadi selain kita mempertahankan dari karakter kita pribadi, tapi kita juga jangan sampai berperilaku semena-mena di luar. Kita harus tetap menjaga attitude, sopan santun dan sebagainya, Kak.
0: Betul, karena kan kalau biasanya dikenal gitu di kampus gitu kan, terus tiba-tiba di luar kayak, wih ternyata duta kampus begini, paling kelakuannya di luar.
1: Itu dia, Kak.
0: Itu jadi beban juga kan. Kalau dari kok Naila. Naila ya, coba Naila, kalau kamu pernah nggak ngerasa kayak selalu pengen terlihat sempurna gitu? Beban itu kan jadi sebuah beban juga sebagai kita yang ngerasa, hey, manusia biasa aja juga.
2: Of course ada sih, Kak, karena sudah yang saya sampaikan tadi bahwa orang itu akan putting big expectation to us, bagaimana cara kita terlihat pintar yang paling pertama, how we are can show as intelligence people, and then bagaimana kita bisa berattitude yang baik, bagaimana kita bisa memberikan impression yang baik di awal seperti yang disampaikan Idam. Jadi pasti akan terbesit di pikiranku juga akan terlihat sempurna, tapi dari situ saya belajar kalau sebenarnya menjadi duta itu bukan harus terlihat sempurna, tapi bagaimana saya bisa belajar untuk memberikan yang terbaik dan selalu belajar dari kegiatan-kegiatan atau langkah yang sudah saya ambil, Kak.
0: Oke, berarti langkahmu ini sekarang sudah kayak tepat sekali nih begitu. Kamu kan udah semester 5, semester 5. Kalau Idam?
1: Semester 3, Kak.
0: Semester 3. Pastinya kan kayak dunia kampus juga tetap jalan gitu kan dengan kamu sekarang yang kayak udah jadi duta. Tapi di antara kesibukan kalian, kuliah gimana? Aman enggak?
1: Sejauh ini alhamdulillah aman.
0: Kamu kan anak organisasi, biasanya kalau ada organisasi tuh kayak banyak juga ininya, bolos-bolosnya di kampus, perkuliahan gara-gara sibuk di luar. Ya, kalau kamu gimana ngatur waktunya?
1: Kalau saya sendiri, kebetulan saya belum dilantik, Kak. Hari ini rencana dilantik.
0: Dilantik apa tuh? Jadi anggota?
1: Ya,
0: sebagai anggota. Jadi gimana?
1: Jadi sejauh ini belum, mungkin saya karena belum dilantiknya tersebut, Kak, jadi saya belum terlalu rasa dari pressure serta ujian yang saya dapatkan itu.
0: Oke, berarti masih aman-aman aja.
1: Masih aman-aman aja.
0: Biasanya kalau naik mu semester 4, 3, 5, 6 tuh kayak banyak ini mu kayak lari-lari moga juga. Semoga aman ya.
1: Okay. Tidak usah ditakut-takuti.
0: Kalau dari Naila sendiri, gimana Naila kamu memandangi itu?
2: Jujur sangat amat hektik kemarin, Kak. Karena kebetulan saya baru juga selesai atau sebagai demisioner dari pengurus organisasi.
0: Organisasi.
2: Dan pada saat itu
0: kampus juga, organisasi kampus.
2: Iya, organisasi kampus. Dan pada saat itu saya lagi sibuk-sibuknya pemilihan duta sama idam dan bersamaan juga harus kuliah, kemudian harus kerja karena saya juga part timer.
0: Masya Allah.
2: Iya, jadi di sini saya kembali dilatih bagaimana cara bisa memanage waktu saya.
0: Betul.
2: Adapun caraku untuk bisa membalancekan itu semua, saya pakai sistem to-do list. Jadi saya urutkan dari yang mana yang paling urgent dulu yang harus diselesaikan. Jadi alhamdulillah sampai di titik ini akhirnya semua berjalan dengan baik.
0: Kuliah sampai sekarang aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Gak ada nilai yang error?
2: Alhamdulillah IPK aman.
0: Alhamdulillah. Oke, itu tantangannya juga ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi orang-orang yang seperti itu yang kayak bisa mengatur waktunya sedemikian rupa meskipun banyak kesibukan, itu luar biasa loh. Saya kagum sama orang-orang yang kayak bisa mengatur waktunya dengan baik. Tapi by the way, kalian kan ini sudah jadi duta kampus. Boleh diceritain gak? Ini kalian sudah menjabat berapa lama? Apakah masih baru?
1: Berapa lama ya?
2: Baru sebulan dua bulan Kak, karena kemarin
0: masih baru ya.
2: Hanya itu di bulan Juli Kak.
0: Bulan Juli. Ya?
1: Juli.
2: Iya, betul.
0: Juli. Iya,
1: bulan Juli kemarin Kak.
0: Masih baru banget ya.
1: Iya Kak.
0: Boleh diceritain enggak gimana sih kayak tantangannya terus juga keseruannya mendaftar sebagai duta kampus di kampus UNM ya?
2: Mungkin boleh dari Idam dulu.
1: Kalau dari pengalaman saya sangat banyak suka serta duka, senang dan sedihnya juga dapat Kak.
0: Asik.
1: Nah, mungkin kita cerita dari sukanya dulu. Dari duta kampus ini, selain dari segudang ilmu dan pengalaman yang saya dapat, alhamdulillah, saya juga bisa menemukan keluarga baru dari teman-teman duta ini. Entah itu dari fakultas bahasa, fakultas teknik, fakultas seni dan desain, dan fakultas yang lainnya. Pokoknya orang-orangnya semua luar biasa Kak. Sangat menyenangkan. Dan itulah mengapa saya sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Suka dan duka sudah dukanya kita jalani bersama. Terus kalau dari segi tantangan tentunya sangat banyak Kak pastinya. Salah satunya seperti itu tadi, kita harus menjaga image kita, kita harus mempertahankan impression masyarakat, baik masyarakat di luar ataupun masyarakat di sekitaran kampus. Terus menurut saya memanage waktu aja itu amat sangat sulit Kak. Jadi kadang kegiatan kampus serta kegiatan duta ini kadang bertabrakan, jadi dari situ kita harus menyesuaikan mana yang lebih prioritas dan mana yang harus memang betul-betul kita, bukan betul-betul kita tinggalkan, tapi kita relakan lah Kak istilahnya.
0: Pilih yang mana yang kayak bisa penting banget gitu untuk kita lakukan dulu ya. Tapi itu kemarin kegiatannya berapa lama?
1: Apa itu Kak?
0: Untuk pemilihan duta kampus kita.
1: Kalau dari UNIF itu kami 3 harian ya?
2: Iya,
1: 3 hari betul. Untuk seleksinya.
0: Ini kan nggak ada seleksi dari ini dulu kah? Dari
1: ada
0: fakultas?
1: Kak, dari fakultas,
0: fakultas
1: ada.
0: Ada berapa orang yang kalian diseleksi?
2: Kan itu kan di fakultas open for seluruh mahasiswa.
0: Seluruh mahasiswa,
2: Yang minat daftar pada saat itu ada sekitar 20-an orang. Nah yang hadir pada saat seleksinya itu cuma sekitar 15 orang ya Kak?
0: 15 orang,
2: iya.
0: Dan kalian diantaranya itu?
2: Iya betul.
1: Lebih 20 nggak sih yang daftar? Tapi yang datang saat itu cuma sekian orang.
2: Iya itu.
0: Berarti kalian yang terpilih sampai banyak diketat seleksinya begitu, terus kalian yang terpilih menjadi duta kampus fakultas bahasa dan sastra.
1: Iya Kak, betul Kak.
0: Luar biasa. Kalau dari Naila sendiri, gimana bisa diceritakan suka dan dukanya dan juga tantangannya menjadi sejak pemilihan duta kampus ini?
2: Menjadi bagian duta kampus Universitas Negeri Makassar itu, jujur Kak, banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan, mulai dari insight and then relation, terus bagaimana saya bisa berkomunikasi and feel confidence, karena jujur sebelumnya itu Kak saya sangat malu untuk tampil depan kamera. Iya, and then after I join and then being the part of Duta Kampus, saya melihat bahwa salah satu hal yang bisa membuat kita cepat improve, and then salah satu boostingan bagaimana kita bisa self development

0: ke apa ya? Sudah sih saya jelaskan semua. Karena jujur lebih banyak senangnya.
1: Oh, lebih banyak. Ah, seru ya. Karena iya, bisa kenal sama orang-orang baru ya, lagi kak,
2: betul. Ya,
1: betul, sama fakultas lain sampai akhirnya kayak bisa jadi terpilih. Tapi kan biasanya kalau pemilihan duta-duta begitu kan saya juga pernah begitu. Iya. Itu kan pasti kayak ada ini kan apa gitu kayak ada harus yang ditampilin terus apa visi misi kalian. Nah, itu kemarin kalian yang kayak paparkan itu apa-apa aja pas pemilihan? Apakah ada yang kayak ternyata ini yang Indah lihat kayak orang-orang ternyata berimpact gitu nantinya bakal kujalani sebagai program kerja aku nanti setelah jadi duta kampus. Ada enggak yang kalian bawain dari fakultas kalian mungkin?
2: Kalau dari saya dulu Kak, kebetulan visi saya itu saat mencalonkan sebagai duta kampus Fakultas Bahasa dan Sastra, visi saya itu saya betul-betul ingin menjadi jembatan bagi mahasiswa atau representatif dari kampus Fakultas Bahasa dan Sastra. Saya ingin menjadi jembatan yang tidak hanya baik bagi teman-teman mahasiswa, tapi juga baik bagi para akademisi di lingkup kampus. Okay. Sehingga terjadilah hubungan baik antara dosen dan mahasiswa, Kak.
1: Betul, berarti kamu memang kayak niatnya baik sekali, mulia sekali, mau jadi jembatan begitu.
2: Terima kasih, Kak.
1: Oke, kalau Naila sendiri gimana, Naila?
0: Kalau visi dan misi saya saat itu lebih bagaimana apa ya, spreading benefit to the surrounding us, bagaimana kita bisa memberikan manfaat, karena sejatinya menjadi duta kampus bukan siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang bisa memberikan manfaat.
1: Oh deh, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Asik.
0: Sama ini Kak.
1: Apa tuh?
0: Saya ada salah satu program yang ingin saya laksanakan dan sekarang lagi ongoing. Jadi pemanfaatan media sosial di mana memanfaatkan platform Instagram untuk memanggil orang-orang berprestasi yang ada di Fakultas Bahasa dan Sastra. Jadi modelnya seperti ini Kak, nanti bakal ada podcast. Terus yang kedua seperti konten-konten kreatif Kak. Jadi masyarakat di Fakultas Bahasa dan Sastra itu akan tertarik bahwa oh, ada banyak sekali yang bisa kita engage daripada fakultas ini.
1: Wow, keren-keren. Aku suka ide kamu sekarang nih. Wow, luar biasa ya Rana Paduan. Ntar kita bakal ngobrol lagi, masih banyak banget yang pengen aku tanyain ke kalian sampai jam 5 nanti. So, buat Rana Paduan yang pengen nanya-nanya ke Adam, Idam dan juga Naila, boleh banget Rana Paduan langsung aja join di live YouTube kita di RRI Pradua Makassar dan juga lewat Instagram kita di @rri_pradamakassar dan juga WhatsAppnya kita di 0811 410 968.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio Wai dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Naila dan juga ada Idam ya, nemenin kamu di sore ceria hari ini. Teman-teman berdua, kita masih nanya lagi soal Duta Kampus Universitas Negeri Makassar. Oke, jadi aku mau nanya lagi ke kalian. Ini kan kalian sudah jadi Duta Kampus nih. Nah, ke depan tujuannya kalian itu bakal kayak gimana setelah menjabat sebagai duta kampus? Ini kan kalian 1 tahun ya menjabat?
1: Iya betul. Oh, ya,
0: Kak,
1: betul.
0: Oke. Kalau di duta wisata itu 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi.
2: Wah.
0: Kalau kalian tujuannya ke depan, ini kan kita bahas soal purpose-nya juga kalian nih ke depan sebagai duta kampus. Ini kalian mau ngapain gitu? Ada hal yang bakal kalian lakukan?
2: Mungkin bisa Darnel dulu.
1: Jadi setelah selesai nanti menjabat sebagai duta kampus, pastinya saya bukan mau dikenang sebagai the winner, tapi juga bagaimana hasil daripada impact yang saya berikan. Even itu small step, even itu impact kecil, saya berharap bisa memberikan impact yang baik bagi lingkungan sekitar. Jadi dari visi dan misi saya yang kemudian insya Allah kedepannya bisa direalisasikan, saya ingin teman-teman bisa apa ya, mendapatkan apa yang menjadi visi misi saya selama menjadi duta kampus. Kemudian saya berharap juga setelah saya selesai nanti makin banyak orang-orang yang terinspirasi untuk bisa untuk bisa lebih mencari capability-nya, karena saya yakin banyak sekali orang yang berpotensi tapi masih takut, masih ragu untuk memulai. Jadi dengan selesainya daripada tugas saya bisa banyak menginspirasi dan memberikan impact positif kepada orang-orang di sekitar. Akhirnya banyak sekali jalur yang terbuka untuk teman-teman di luar sana yang ingin mencoba.
0: Masya Allah, mulia banget ya. Oke, kalau Idam, gimana Idam?
3: Kurang lebih tidak jauh dari nilai juga Kak. Harapan saya ke depannya, saya harap teman-teman mahasiswa dapat merasakan impact yang baik dari masa jabatan saya dan Naila. Dan juga saya harap dari penerus kami akan ada orang-orang yang lebih hebat lagi dari kami, Kak.
0: Yes. Kamu harus dapat orang-orang yang daftar gitu, nanti bakal lebih keren dari kalian.
3: Amin.
0: Oke. Kalau Naila, kamu kan udah dinobatkan sebagai duta kampus nih. Next-nya bakal ada kayak lomba antar kampus nggak sih? Kalau udah jadi kayak kamu nanti bakal mewakilin kampus ini gitu untuk jadi, atau nggak ada gitu kalau duta kampus?
1: Untuk info lanjutnya belum ada sih Kak, tapi sampai saat ini saya masih mencari.
0: Oke, ya. Untuk lebih ini ya, kayak kan kamu udah duta kampus, biasanya ada lomba tingkat apa lagi ya?
1: Tingkat Sulawesi Selatan, I guess.
0: Iya, ya. Duta kampus Sulawesi Selatan?
1: Masih belum tahu, masih tapi belum tahu. Akan mencari Kak.
0: Oke, iya. Sampai duta kampus se-Indonesia tuh kayaknya ada.
2: Wow.
0: Ya?
2: Wow, besar pressure-nya pasti.
0: Oke, tapi selama ini kalian pasti aktif juga di media sosial kan?
1: Iya
0: Kak. Oke, karena media sosial itu salah satu kayak
2: brandingnya kita.
0: Iya, brandingnya kalian. Nah, kalian kalau di media sosial itu kan kalian sudah dinobatkan sebagai duta kampus nih, pasti pressure-nya bakal ada juga kalau kalian upload konten gitu atau upload foto kalian di Instagram. Ada nggak sih kepikiran kalau misal kalian mau upload gitu harus filter dulu gitu sebelum upload?
3: Pasti kalau kita mau mengupload sesuatu mungkin kita filter dulu ini baik nggak kita
0: dilihat
3: paparkan
0: sama orang gitu ya.
3: Kita paparkan ke masyarakat apakah bakal bagus bagi brandingannya kita dan juga apakah bagus buat impression dari kampusnya kita. Dan tentunya dari postingan tersebut kita harap dapat membawa nama baik, nama yang lebih baik lagi buat kampus kita.
0: Oke, berarti itu sebagai salah satu brandingannya kamu ya.
3: Betul,
0: oke, kalau dari Naila?
1: Kalau saya sendiri sih Kak, menurutku karena platform atau media sosial itu menjadi salah satu tempat selain daripada kita bisa mengekspresikan diri tak, menjadi salah satu tempat untuk advokasi dan juga apa ya, menurutku bisa menjadi tempat politik bagaimana kita bisa pursue orang lain di sekitar tak. So sebenarnya tidak perlu jika setakut itu untuk mengupload sesuatu di Instagram, as long as hal yang baik jika kita lakukan dan tidak merugikan orang lain.
0: Okay,
1: seperti itu sih Kak.
0: Berarti itu kayak selama itu baik dilihat orang, kau bakal kayak ini ya, posting ke media sosial kamu.
3: Bener.
0: Okay. Tapi kan kita juga bicara soal apa kayak pressure juga. Hal terbesar yang selama ini kalian kayak dapat gitu, pressure yang kalian dapat dari orang lain ada gak gitu, selama ini selama menjabat gitu?
3: Sejauh ini alhamdulillah gak ada kak pressure dari yang kayak kritikan dari masyarakat. Tidak ada kritikan yang sejauh ini gak ada di kritikan yang tidak-tidak dari masyarakat bahwa duta kampus Fakultas Bahasa dan Sastra atau Fakultas atau kampus Universitas Negeri Makassar itu tidak baik dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada juga.
0: Aman ya?
3: Aman.
0: Kalau dalam diri kalian sendiri, karena kan ini pribadi kalian yang menyandang sebagai duta gitu.
3: Ya kak.
0: Ada gak pressure dari orang lain kau yang kayak harus kebegini-begini gitu gitu?
3: Kayak dituntut ya kak maksudnya?
0: Yep.
3: Jujur ada sedikit. Tapi bagi saya itu saya anggap candaan juga. Kayak weh kau harus kok begini-begini sebagai duta kampus dan sebagainya. Oh ya baik. Jadi saya saya tangkap dan saya amanahkan dengan baik.
0: Oke. Kalau Naila sendiri?
1: Kalau saya pressure yang terbesar dalam diriku itu lebih kayak dituntut kak bisa untuk menjadi orang pintar pada saat misalnya ada orang yang bertanya, kita harus siap sedia bisa menjawab. Itu sih yang pressure lebih ke ekspektasinya orang-orang tentang kita. Bisa balance antara attitude and then how beauty brain behavior itu bisa kita terapkan dalam diri kita kak.
0: Wow, berarti ya itu berat loh. Kayak orang kita kan kayak, eh kau duta kampus kan harus kayak yang lebih kayak ya, lebih pasti bisa gitu. Setiap ada pasti apa-apa kita yang di ini disuruh begitu.
3: Iya,
0: makanya kayak
3: betul,
0: harus selalu siap sih.
1: Iya betul. Karena kayak pandangannya orang-orang kan duta kampus ini pasti pintar, cerdas kila for example kayak begitu kak. So that's why menjadi tantangan tersendiri untuk saya dan Idam bagaimana bisa mengupgrade diriku bukan hanya soal penampilan tetapi juga dari intelligence.
3: Wawasan ya.
1: Iya, wawasan.
0: Oke, berarti itu harus dipersiapkan memang ya, karena itu
3: betul,
0: salah satu apa ya kayak tantangannya juga jadi seorang duta. Tapi misal nih kita berandai-andai ya, jika suatu saat nanti nih kalau kalian masih menyandang sebagai duta kampus, terus tiba-tiba kalian melakukan kesalahan, terus teman-teman kalian semua mahasiswa memandang kalian kayak ternyata begini duta kampus, hal apa yang kalian bakal lakukan? Kita nggak minta-minta ya. Kalau misal kayak kalian melakukan sebuah kesalahan
3: ya, kak,
0: yang kalian juga kayak ternyata ini kesalahannya fatal banget sebagai kalian yang menyandang sebagai duta kampus, gimana sih kalian bakal masalah ini, mengendalikan masalah ini agar kayak orang-orang tuh tetap bisa menerima kalian?
1: Masalahnya case-nya yang seperti apa kak?
0: Case-nya itu kesalahan yang apa ya, kayak tiba-tiba kalian apa ya yang kayak fatal gitu di dunia kampus yang biasanya orang-orang berat juga sih. Ya,
1: karena balik lagi sih kak, bagaimana cara kita menyikapikan untuk mempersiapkan sebagai duta juga kita harus sudah well educated, baik dari segi behave kita, kemudian dari wawasan kita.
0: Betul.
1: Jadi ada kemungkinan kita bisa menghindari daripada kejadian-kejadian fatal seperti itu agar tidak terjadi
0: di emang saya dan Ida. Udah tertanam di pikiran kalian ya hal yang baik dan buruk bakal kalian lakukan gitu. Karena kan orang-orang bakal lihat kalian juga kan sebagai duta kampus, sebagai representatif juga dari Universitas Negeri Makassar, dan itu bebannya berat banget untuk kalian bawa selama satu tahun kan kalian menjawab.
1: Iya betul banget. So that's why juga kak, karena kita menjadi representatif maka kita harus bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Jadi dengan kita mempersiapkan diri kita akan terjadi apa ya, kita bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena kita sudah tahu yang mana
3: yang baik
1: bisa kita lakukan, yang mana yang tidak bisa kita lakukan.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Ceritanya pencegahan sih.
0: Iya, yeah. Mencegah ya. Mencegah lebih baik daripada banyak orang yang
3: menyembuhkan.
0: Nanti bakal banyak orang nyinyir terus tiba-tiba kayak, oh ini duta kampus begini-begini, mending dihindari memang dari sekarang. Betul, ya. Kak. Kayak setiap hal yang kalian lakukan, udah tahu gitu, dilakukan yang baik, mana juga yang buruk tentunya. Iya. Oke, nah ini kontribusi yang ingin kalian tinggalkan sebelum masa jabatan kalian berakhir gitu. Dikenang sebagai duta kampus tahun 2026 kan?
3: Iya.
0: Oke, apa kontribusi yang kalian ingin tinggalkan selama menjabat sebagai duta kampus?
3: Kontribusi yang mungkin saya harap saya bisa tinggalkan itu, selain dari wawasan yang saya bagikan kepada teman-teman kampus, mungkin juga saya harap saya bisa memberikan energi positif bagi teman-teman, sehingga banyak teman-teman yang lebih termotivasi lagi Kak untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini. Karena mereka melihat bahwa dari kami saja bisa, apatah lagi mereka.
0: Itu ya.
3: Jadi itu harapan saya.
0: Harapan. Kalau dari Naila?
1: Harapan dan kontribusi yang ingin saya bisa salurkan ke masyarakat Fakultas Bahasa dan Sastra itu, saya ingin mengajak sih ke seluruh teman-teman mahasiswa untuk menggali potensinya, untuk bisa apa ya, berani mencoba, berani berusaha, berani mengambil kesempatan, karena kesempatan itu tidak diraih dari orang yang menunggu tetapi yang mencari.
0: Oke.
1: Kemudian saya juga ingin bisa harapan saya yang memanfaatkan media sosial sebagai media untuk kita upgrade dan juga menemukan passion kita di kampus, saya harap teman-teman di Fakultas Bahasa dan Sastra itu lebih banyak yang apa ya, lebih banyak yang berkembang sih Kak, dan bisa find themselves.
0: Intinya ya terbaik lah ya untuk yang kita kedepannya bakal kita tinggalin. Semoga apa yang bisa kita lakukan di selama menjabat itu bisa menjadi salah satu motivasi juga bagi orang-orang yang bakal melanjutkan sebagai duta kampus nantinya.
1: Bukan hanya sebagai duta kampus sih Kak, tapi lebih orang-orang yang mau mencoba tetapi masih ragu. Jadi mungkin ada yang tidak termotivate juga sebelumnya untuk berkompetisi ataupun untuk berusaha lebih di kampus, itu akan lebih termotivasi.
0: Nah ini kan kalian sudah menjadi duta kampus kan?
1: Iya.
0: Nantinya deh kalau kalian di luar nanti bakal ada lomba-lomba duta-duta dunia pigeon yang lain. Ada gak sih ketertarikan bakal ikut gitu, bakal kayak coba deh, kan udah di kampus nih
3: ya Kak.
0: Siapa tahu kan beda gitu rasanya di luar. Ada kemauan itu gak kalau dari Idam sendiri?
3: Kalau saya sendiri untuk saat ini belum ada niat sih Kak. Tapi kita tidak tahu ke depannya lagi apakah niat saya bakal berubah atau sama saja.
0: Oke, kalau dari Naila?
1: Kalau saya ada, cuman apa ya, kesiapan dari mental, kemudian wawasan saya terkait pigeon-pigeon lain itu masih sangat minim, jadi harus mempersiapkan diri lebih sih. Tapi kalau intention ada
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, ada ketertarikan ya. Sebelum kita berakhir, aku punya tebak-tebakan cepat nih buat kalian berdua.
3: Apa
0: ini
3: tuh, Kak?
0: Kalian harus memilih salah satunya. Nanti aku bakal ngasih pilihan, terus kalian pilih dengan waktu yang cepat ya. Ini pertanyaan pertama, IPK tinggi atau pengalaman organisasi?
3: IPK tinggi.
1: IPK tinggi.
0: IPK tinggi. Presentasi atau bikin makalah?
3: Presentasi.
0: Presentasi. Jadi terkenal atau jadi inspirasi?
1: Jadi inspirasi.
0: Jadi inspirasi, asik. Followers banyak atau impact-nya yang besar?
3: Impact-nya yang besar.
0: Kenapa gak mau followers banyak?
3: Percuma followers banyak tapi kita tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat.
0: Dipuji dosen atau dipuji teman?
1: Both.
3: Yes, both Kak. Keduanya.
0: Oke. Viral di TikTok atau masuk berita kampus?
3: Masuk berita kampus.
0: Kenapa? Kalau di viral di TikTok kan banyak orang yang lihat.
3: Apa ya, kalau menurut saya cukup teman-teman yang lihat mie dulu kak, kayak mungkin ini dari dalam bentuk apa tadi kak pertanyaannya, maksudnya
0: viral di TikTok apapun deh, kayak prestasi kak atau apa gitu.
3: Ah kalau dari prestasi ya
0: oke, milih-milih juga aja. Ya, ya, masuk berita kampus juga enggak apa-apa. Nah. Oke, okay, dua-duanya.
1: Hmm. Tapi saya tetap sih masuk berita kampus karena tidak semua, maksudnya ada privilege tertentu yang bisa masuk di berita kampus.
0: Oh iya, kalau viral di TikTok.
1: Dan most of them itu yang orang-orang ada dapat achievement.
0: Oh iya, iya.
3: Tapi okay. Kalau viral di TikTok sudah viral di kampus juga enggak sih?
0: Tapi belum tentu masalah prestasi ya.
3: Ah iya iya iya.
0: Kalau iya. Kembali tapi dari ada terakhir. Juga orang masuk berita kampus gara-gara kelakuan anarkis.
3: Jujur banyak.
0: Jujur banyak ya. Iya, oke, terakhir nih, pressure atau purpose?
1: Purpose.
3: Purpose.
0: Oke, okay, thank you banget nih kalian. Wait, seru banget ya di.
3: Thank you, Kak.
0: Seru banget ngobrol bareng kalian. Semoga kedepannya ada penerus kalian lagi ya.
3: Amin.
0: Di Duta Kampus. Karena kalian masih menjabat 3 bulanan ya?
1: Iya,
0: 3 bulan atau 2 bulan?
3: Oke. Kurang lebih 3 bulan.
0: Masih panjang banget program kerja yang bakal kalian lakukan nantinya. Semoga semangat kalian berdua. Ini untuk kuliahnya, jangan lupa kasih, juga Kak. Kuliahnya diingat ya. Meskipun kalian sibuk melakukan banyak hal, tapi harus itu. Karena orang tua juga berharap kalian selesai tepat waktunya, bukan tepat selesai pada waktunya. Oke, okay, thank you banget Idam dan juga Nailah udah mampir di Prodo Makassar. Sering-sering aja kalau kalian ada prestasi lain terus mau ngobrol di Pro 2 langsung aja just hubungin Ale ya.
3: Amin Kak.
0: Oke deh. Oke ya, kita akhiri hari ini Rampai 2. Thank you banget juga yang udah dengerin kita di sore ceria hari ini, dan Rampai 2 ini dia pembahasan kita untuk hari ini. Dan aku masih lanjut sampai jam 8 nanti sampai di jaga malam juga Rampai 2. Jadi buat kamu, thank you, aku pamit dulu di pembahasan kita untuk Duta Kampus, tapi aku masih balik lagi nanti buat nemenin kamu. Ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sentia mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik
1: kamu.
0: Balik lagi dalam Padua, masih bareng Rai dan juga ada
1: Ale.
0: Ale, Ale. Ada Aul dan Ale. Aski kayaknya bikin anu dia.
2: Apa tuh?
0: Apa ya?
2: Apa tuh? Nama squad nih.
0: Nama squad.
3: Wow. Oh.
0: Apa namanya Mau bagus? Dong.
2: Kita kemarin udah ada kirain.
0: Arah.
2: Iya. Tambah Aul apa?
0: Arah
2: aja. Oh iya, Arah, Aul. Iya, Aul, Rai, Ale, betul.
0: Balik lagi sampai dua, ini kita ada info update katanya dari Ale ya?
3: Iya, dari Kak Ale.
0: Apa nih, Le? Dey?
2: Ada dari kepolisian daerah Sulawesi Selatan nih, Kak.
0: Oh, kenapa?
2: Yang sekarang lagi menggelar Bayangkara Offroad Merdeka Seri 5 tahun 2026 yang bekerja sama dengan Indonesia Offroad Federasi yang di Sulawesi Selatan atau STAR di lapangan Sekolah Polisi Negara SPN Batua Jalan

0: Kabupaten Baru dan Sidrap yang akan berakhir di Kota Parepare.
1: Berarti tiga kabupaten ya?
2: Tiga kabupaten.
0: Iya benar, banyak ya ternyata.
1: Luar biasa.
0: Dan ternyata dilepas sama Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Rahajo Puro bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Irjen Pol Juhandani Rahajo Purna itu mengatakan bahwa penyelenggaraan Offroad Bayangkara 2026 ini diharapkan dapat memberikan semangat Hari Bayangkara ke-80 dan kemerdekaan RI ke-81 serta memberikan sumbangsi bagi pembangunan di Sulawesi Selatan ternyata.
1: Wow. Keren. Mau ikut?
0: Enggak. Maaf, aku kena lagi kerja di sini.
2: Oh, betul,
1: iya. Kalau Aul, kalau Aul misal ada kayak offroad begitu juga.
2: Offroad itu apa, Kak?
0: Dia kayak ini, apa ya?
2: Jalan santai.
0: Oh, enggak dong. Dia itu apa ya, kayak aktivitas berkendara gitu yang di luar jalan raya.
1: Gitu lah yang
2: kayak. Bahasa kerennya apa ya? Yang touring?
1: Bisa.
0: Boleh.
1: Ya semacam kayak lu
0: kayak adventure gitu kan.
1: Iya, kayak pakai motor trail
0: tau. Betul. Terus kayak ngikut ini gitu.
2: Jalur.
1: Kayak ada itu motor trail yang masuk ini terus
2: kebun-kebun tuh.
1: Kayaknya pengangkut sawit tuh deh.
2: Jadi motor begitu soalnya.
1: Oh, ada memang motor trail tapi untuk pengangkut padi. Iya toh?
2: Iya betul.
1: Terus ada juga lombanya biasa itu ini lomba apa? Lomba motor trail yang kayak
2: betul,
1: begitu ya di
2: iya.
1: Ini. Tapi ini beda. Ini memang kegiatannya tuh kayak untuk anak-anak yang suka offroad di ini di jalanan.
0: Betul.
1: Dibuatkan ini apa? Dibuatkan apa namanya ini?
0: Jalur
1: gitu.
2: Ya.
1: Lintasan dari yang awalnya dari kabupaten mana?
0: Dari katanya Kabupaten Baru sampai
2: Parepare.
0: Terus terakhir Parepare katanya.
1: Berarti tiga kabupaten gitu.
0: Iya, wow. Banyak ya. Panjang ya, agak panjang ya.
1: Iya, tapi ya itu lumayan menguras tenaga juga kalau
0: gitu. Iya. Kalau Kak Rai sendiri mau ikut?
2: Harusnya
1: enggak.
2: Mau.
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Jadwal siaran.
0: Oh, benar. Kerja.
1: Iya. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu Trans 42 sampai jam 8 nanti. Jadi buat Trans 42 jangan kemana-mana dulu Trans 42.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

96,8 FM Prodi Bayi dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodi, kita mau break dulu nemenin kamu di sore ceria hari ini. Nanti aku bakal balik lagi setelah sholat maghrib ya teman Prodi. Dan juga tentunya kita bakal ada di pembahasan kita soal fashion juga di jam 7 nanti. Jadi buat kamu teman Prodi, jangan kemana-mana. Yang puasa selamat buka puasa. Puasa apa sih hari Jumat? Enggak tahu. Intinya Ramadan buat kalian, selamat menantikan azan maghrib ya, karena hari ini di Makassar waktu Indonesia Tengah bakal jatuh di pukul 18.06. Jadi buat kamu selamat menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan juga sekitarnya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Terbaik kamu.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

dari Makassar, teman terbaik kamu. Tolong pada masih di Sore Ceria bareng Raina menin kamu. Tolong pada gue, dan kali ini jam 7 waktunya ada Zona Fashion yang nemenin kamu di hari Jumat ya. Tolong pada gue, hari ini kita bakal bahas soal FOMO Fashion, ketika takut ketinggalan tren bikin kita belanja terus. Tolong pada gue, mungkin ya kalau mau ngomongin soal fashion ya, tolong pada gue, sekarang tuh kita hidup di zaman dimana tren berubah super cepat banget, bahkan kayak hampir dihitung bulanan udah berubah lagi. Tolong pada gue, yang awalnya tuh kayak kali ini bulan ini fashion yang tren yang kayak gini, terus tiba-tiba bulan depan udah beda lagi. Jadi beli baju baru yang viral minggu lalu, minggu depan udah muncul tren baru lagi. Atau ya persekian hari gitu ya, tanpa dua udah muncul tren-tren yang mungkin lagi tren di TikTok, di Instagram. Dan akhirnya muncul pertanyaan, aku ketinggalan tren lagi gak ya? Aku harus beli apa lagi nih? Makanya tanpa dua itu penting banget untuk kita kayak masuk ke fenomena yang namanya FOMO Fashion. Nah, ini FOMO Fashion atau Fear of Missing Out adalah rasa takut ketinggalan sesuatu yang lagi happening dalam dunia fashion. Terhadap dua, FOMO bisa bikin seseorang bisa merasa haus dan merasa kayak harus punya outfit tertentu. Nah, sepatu tertentu, terus tas tertentu, atau mungkin mengikuti gaya yang lagi viral supaya nggak dianggap ketinggalan zaman. Makanya sebentar kita bakal panjang lebar bahas soal FOMO Fashion ini. Jadi buat Rampai 2 yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bahas soal FOMO fashion, ketika takut ketinggalan tren bikin kita belanja terus, teman Pro 2. Jadi misalnya nih teman Pro 2, kamu tuh kayak suka banget sama fashion yang kamu pakai sekarang, mungkin minggu depan itu bakal berubah lagi. Jadi kayak fashion itu cepat banget untuk berubah. Teman Pro 2 yang lagi viral, mungkin lagi sekarang tuh apa ya, gaya fashion anak muda Gen Z. Teman Pro 2 misal kayak satu jenis sepatu, padahal sepatu kita di rumah tuh udah banyak banget, terus tiba-tiba kayak ada lagi yang viral, nah kita pengen beli lagi. Itu salah satu apa ya, kayak hal yang seketika kita tuh kayak FOMO gitu, fear of missing out, dan juga mungkin kita pengen beli gitu, pengen beli, pokoknya pengen dapat sepatu itu biar gak ketinggalan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus juga masalahnya tuh kayak fashion yang seharusnya jadi tempat berekspresi kadang berubah jadi tekanan juga. Tanpa dua, kita mulai berpakaian bukan karena suka atau nyaman, tetapi karena takut dianggap itu kayak gak keren. Lu gak keren nih, fashion kamu agak gimana gitu. Terus juga padahal kan tren itu memang sifatnya sementara, teman Pro 2. Apa yang viral hari ini belum tentu juga tetap populer di beberapa bulan ke depan gitu. Jadi kalau kita tuh harus mengejar semua tren yang ada gitu di sosial media, mungkin yang capek bukan cuma dompet kita tapi juga diri kita sendiri. Makanya media sosial yang punya peran besar dalam fenomena ini, kayak setiap melihat konten-konten yang kayak di TikTok ya, terus juga konten outfit of the day gitu, kita harus kayak haus belanja gitu, rekomendasi barang sampai video wajib yang kita punya gitu. Lama-lama kita bisa merasa kalau barang yang kita punya sekarang kurang keren, terus juga padahal sebenarnya masih banyak yang layak untuk digunakan. Masalah tren gini sebenarnya saudara, tapi karena kayak tren gampang banget untuk berubah, dunia fashion gampang banget untuk berubah-ubah, tanpa dua, makanya kita kayak nggak tenang aja kalau nggak ngikutin. Terus juga di sini kita perlu mulai bertanya ke diri sendiri ya, sebelum membeli sesuatu, apa benar-benar butuh atau cuma takut ketinggalan tren doang nih. Itu ya yang jadi kalian harus garis bawahi, teman Pro 2, apakah kalian itu memang butuh atau memang kalian tuh takut ketinggalan tren sama teman-teman kalian, sekeliling kalian. Jadi ya harus tanya diri kalian pribadi sih sebenarnya, kalau misal ada yang kayak okay, aku mau beli sesuatu ini, apakah itu memang bermanfaat, penting banget kamu butuhin gitu, teman Pro 2, atau cuman kayak pengen FOMO doang. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana itu penting banget, teman Pro 2, nggak harus kayak yang viral doang, tapi harus punya yang memang kita butuhin gitu. Harus ada dalam diri kamu tuh kayak pertanyaan seperti itu. Fashion sebenarnya bisa tetap seru tanpa harus kita kayak konsumtif. Kita juga bisa mulai dengan cara yang lebih kreatif, misalnya mix and match pakaian yang sudah ada di lemari kamu ya. Satu celana jeans bisa dipadukan dengan beberapa atasan yang menghasilkan gaya yang berbeda juga, teman Pro 2. Baju lama juga bisa terlihat fresh dan juga bisa dipadukan dengan gaya yang baru. Intinya kalian aja yang kreasiin, kalian kan anak-anak yang kreatif gitu, bisa memadukan apapun itu. Jadi teman Pro 2 harus bisa untuk selain kreatif, harus juga gampang untuk irit ya teman Pro 2. Jangan sekali-kali kayak ngikutin tren, tapi dompet kalian juga ikut terkuras.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terapa 2, dikit lagi aku mau selesai nemenin kamu di sore ceria. Tapi kita kasih lagi dikit nih Terapa 2 soal FOMO fashion ketika takut ketinggalan tren bikin kita pengen belanja terus Terapa 2. Jadi fashion itu seharusnya menjadi ruang untuk berekspresi, bukan ruang untuk kompetisi ya Terapa 2. Jadi kita gak harus pakai outfit yang sama dengan influencer ya. Kita juga gak harus selalu memakai barang tertentu supaya bisa terlihat keren. Atau mungkin karena percaya diri itu gak datang dari seberapa baru outfit kamu yang kamu pakai, tapi dari bagaimana kita nyaman menjadi diri sendiri. Jadi kita harus mulai sekarang. Kalau ada yang tren fashion yang baru yang lewat FYP kamu, jangan langsung check out ya, tapi coba deh kamu berhenti sebentar dan tanya diri kamu sendiri, aku memang suka atau cuman takut ketinggalan nih Terapa 2. Karena pada akhirnya gak semua yang trending itu harus masuk ke keranjang belanjanya kita. Yang penting bukan selalu jadi orang yang paling update, tapi tahu apa yang cocok, nyaman, dan benar-benar kita butuhkan Terapa 2. Oke deh, thank you banget ya udah nemenin aku di sore ceria hari ini ya. Tapi kita harus pamit ya Terapa 2, karena udah mau jam 8 juga. Nanti di jam 8 bakal ada MLC yang bakal nemenin kamu langsung relay dari Pro 2 Jakarta. So aku Rai pamit undur diri Terapa 2 and see you, bye bye.

Hai, boleh banget teman Pro2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesiel di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good,
0: all good,
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Kan?
0: Gitu, kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu,
0: kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. 4 hari sih sayang
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya.
1: Kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya kayak gimana.
0: Oke, baru lah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul,
0: ya?
1: Cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
0: Iya, pakai atap gitu ya.
1: Iya, itu.
0: Bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Kling, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih gue nyoba.
0: Okay,
1: ya. Terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, okay.
1: Mbak, ada kertas gak? Gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Okay.
1: Ya iyalah ya, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon, jadi ya udah ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow. Itu on the spot tuh
2: barusan. Benar. Oh wow, berarti secara secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah
1: lagu berarti. Sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya benar sih. Mm-hmm. Benar. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi di kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngelihat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya kan?
2: Bener sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Yang dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
2: Oke. Okay.
1: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
2: Benar.
1: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya kan.
1: Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak. Bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu di-upload tuh apa sebenarnya? Iseng aja?
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten, ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga... Aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Okay. Oh, sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Lagi Ford itu lo, gue
0: kesitu. Gokil. Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wah.
1: Ya pokoknya
0: gue. Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin. Iya, coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir, bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada-ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh, ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak, amin. Ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: <Okay.
1: laughs>
0: Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget itu hari
0: spesifik nasional. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata. Okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, kan? Iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh, jujur. Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan

0: menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul. Gue
1: terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu. Betul. Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, benar. Kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada. Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya ada nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka bener, mata. Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara iya. Benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam gitu.
1: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener.
1: Ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan?
1: Gimana tuh? Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran kayak membayangkan, oh ada ini ada burung gitu. Terus. Karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh bisa dong kak.
0: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi. Asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya 2 minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina the Sound namanya YCL. Sinestesia the Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesina the Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke. Okay.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak, apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya? Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya? Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan enggak penting.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Oversharing.
0: #TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya sekali. Nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa.
0: Iya
1: unik
0: sih, bener
1: gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh.
1: Unik gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
0: Oh wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100
0: sih.
1: Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke, okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang
1: benar
0: gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Oh, wow, oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara taunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan mantep. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja Yesi Altrivena Wahai Samudra.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Iya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYSI kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Silakan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay, sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh? Kalau
0: wahai. Kok
1: digegan sih gue?
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau Wahai Samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru
1: iya,
0: kan?
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Altrivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Altrivena dengan Wahai Samudra.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di Jaga Malam untuk malam hari ini. Gimana kabar kalian nih teman Pro 2 untuk akhir-akhir ini? Apakah kalian baik-baik aja ataukah kenapa nih, iya kan? Dan tadi kalian juga udah mendengarkan musik Left Chut enggak tuh? Left Chat teman Pro 2 ya, dari jam 8 sampai jam 9. Dan yes, kita udah selesai untuk itu juga. Dan sekarang kita masuk ke zona komunitas yang selalu pasti akan dibahas. Saya juga bosan untuk bahas itu, tapi mau tidak mau kita harus bahas itu teman-teman, ya kan? Dan nanti di jam 10 sampai jam 11 kita bahas notifikasi malam ding. Nanti di jam 10 sampai jam 11. Jadi kalau kalian mau curhat-curhat juga boleh banget teman-teman. Nanti kita curhat di jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iya, sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya, apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Teman berdua masih bareng Fauzan untuk hari ini, dan kita udah selesai di zona komunitas. Kita tadi ngebahas komunitas-komunitas yang tidak pernah ada di Indonesia. Jadi ini komunitas ini maksudnya komunitas luar yang unik-unik yang belum ada terbuat di Indonesia. Jadi makanya kenapa kayaknya kita bagus buat itu di Indonesia nantinya. Tapi kalau tidak sibuk teman berdua ya, kalau sibuk jangan mie dulu. Oke teman berdua, dan nanti di jam 10 sampai jam 11 kita akan masuk lagi untuk notifikasi malam. Jadi kalau kalian mau curhat-curhat nih ya kan, tentang aduh pusing, atau aduh pusing nih tidak ada kerja, atau pusing atau apalah, soal pokoknya curhatlah di notifikasi malam, boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di RRI_Pro2 Makassar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, tempur 2 sekarang jam 22.52 waktunya Fauzan pamit untuk hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan dari jam 9 tadi ya kan. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit. Kalian sehat-sehat selalu, jangan sakit-sakit apapun itu yang terjadi, selalu sehat-sehat tempur ya. Dan juga Fauzan mau bilang happy weekend untuk kalian semuanya karena besok sama lusa itu udah weekend lagi. Jadi nikmati weekend kalian, mungkin yang lagi capek atau segala macam mungkin istirahat aja di rumah ya kan, apapun itu. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit. Sampai jumpa untuk kalian semuanya. Good night all dan jangan sakit-sakit.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Halo Binti, bangun bangun bangun bangun. Udah pagi, malas bener ya anak gadis.
0: Males, males. Kamu pikir jam di Amrik dan di Indo sama? Ini udah malam tahu.
1: Oh, iya lupa. Di sana jam 10 PM ya.
2: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu, apa sebenarnya arti AM dan PM? Dilansir dari dictionary, AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari ante meridiem, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridiem, yang berarti setelah tengah hari. Di benua barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, menggunakan format 12 jam dengan format AM-PM. Misalnya, 10 AM menunjukkan jam 10 pagi, 10 PM menunjukkan jam 10 malam. Sementara di Indonesia menggunakan format 24 jam, pukul 10.00 menunjukkan pagi hari, dan pukul 22.00 menunjukkan malam hari.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.
6: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

Dengan trailernya Rama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara nasional kami untuk hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Dan esok pagi, saran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

98.8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Tribura nomor 3 Makassar kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Sandra tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara

0: kelas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman perdua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual maupun sosial. Teman perdua yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ini
3: udah mana?
2: Itu
3: dia.
2: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Siin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

RRI dalam esensi buku. 5 cm. Ini adalah novel karya Doni Birgantoro yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ceritanya mengikuti perjalanan 5 sahabat, yaitu Genta, Riani, Zavran, Ian, dan Ariel yang bersatu kembali setelah 3 tahun berpisah setelah lulus kuliah. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru bersama-sama dengan harapan dapat mencapai puncak yang tingginya sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Perjalanan mereka menjadi sebuah pengalaman yang mendalam dan penuh makna, menguji persahabatan, keberanian, dan ketahanan fisik, serta emosional mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti badai salju, konflik personal, hingga pertarungan dengan diri mereka sendiri. Novel ini menggambarkan kekuatan persahabatan dan semangat untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Cerita ini memberikan pesan tentang impian, tekad, dan perjuangan untuk mencapai tujuan, serta pentingnya memiliki teman-teman yang mendukung dalam perjalanan hidup. Di tengah perjalanan mereka, ada dinamika hubungan cinta yang muncul antara beberapa karakter. Ini tentunya menciptakan konflik emosional di antara mereka, tetapi juga mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan perasaan. Puncak dari cerita ini adalah saat 5 sahabat tersebut akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Tengger. Dan mereka pun menyadari bahwa impian dapat diwujudkan jika kita memiliki tekad yang kuat dan bersedia bekerja keras. Novel 5 cm bukan hanya tentang perjalanan fisik yang menantang, tetapi juga tentang perjalanan batin dan pertumbuhan karakter. Ini adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, cinta, impian, dan pengorbanan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Ihsan menemani kalian semua untuk edisi hari ini teman Pro 2, pagi hari yang sangat luar biasa bersemangatnya ya. Nah, untuk kamu ini teman Pro 2 yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, Sabtu pagi 29 Agustus 2026 ketemu Ihsan jam 6, pastinya saya bakal kasih kamu tips and trick nih teman Pro 2. Yes, jam 6 dan jam 7 nih teman Pro 2 aku mau kasih tahu kamu tentang ya zaman sekarang teman Pro 2 ya, untuk bisa apa ya, survive sekarang itu pastinya banyak banget yang harus kamu lakukan nih. Nah, sebenarnya saya bakalan kasih tips and triknya buat kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 Makassar. Jadi untuk kalian semua Gen Z yang pagi-pagi ini belum bangun, ayo bangun, kita belajar bersama, kita kasih tips and trik bersama supaya kamu bisa survive.

Oke, buat kamu semua nih teman Perdua para Gen Z yang pagi ini udah bangun gitu ya teman Perdua. Atau mungkin mau kemana gitu hari ini teman Perdua. Aku mau kasih kamu tips and trick buat kamu lebih prepare yourself for the entire of the real life gitu teman Perdua ya. Nah, yang pertama nih teman Perdua, aku mau kasih tau kamu, kamu harus belajar mengatur uang sejak muda nih. Bahkan needs versus wants itu penting banget nih teman Perdua. Kamu jangan FOMO cuma karena teman kamu punya sesuatu. Misal nih teman kamu punya handphone baru, kamu juga kayak pengen punya handphone baru padahal kamu enggak punya uangnya dulu nih teman Perdua. Jadi akhirnya maksain getting in trouble with the parents juga jadinya kan teman Perdua, atau mungkin feeling guilty-nya juga dapat gitu teman Perdua kalau misalnya kamu enggak jago untuk ngemilah-milah gitu antara needs dan juga wants teman Perdua. If you have your parents it's doing good in the economy ya teman Perdua, atau mungkin kamu punya orang tua yang support kamu everything nih teman Perdua, boleh banget tuh kalau misalnya kamu FOMO-in pengen punya handphone baru. Tapi kalau misalnya kamu yang mungkin survive for that gitu teman Perdua, kamu betul-betul harus betul membedakan antara needs dan juga wants. Even your parents have a good economy condition ya teman Perdua, tapi kalau misalnya kamu bisa milah antara needs dan juga wants itu pastinya kamu bisa alihkan lah uang itu ke tempat lain yang lebih bermanfaat, right? Selanjutnya teman Perdua, kamu bisa manfaatin AI dan juga teknologi. Nah ini kamu bisa betul-betul pakai buat belajar brainstorming. Don't make it easier for all of things ya teman Perdua. Karena iya ada AI, nanti dia pakai GPT mu atau nanti pakai apa mau pakai ini teman Perdua. Itu jadinya bikin kamu malas berpikir, tidak ada brainstorming di dalamnya. There's no reset on that teman Perdua. Jadi pikiranmu cuma untuk digampangkan aja, jadi gak ada pembelajaran di dalamnya dan juga tidak akan meningkatkan skill kamu. But kalau misalnya kamu sudah didapatkan di AI teman Perdua, terus kamu belajar ngeriset juga apa nih hasil dari AI ini, bukan cuma untuk dibuat jadi menggampangkan semuanya gitu, bukan cuma dibuat jadi hiburan aja, tapi buat skill kamu bertambah dan bertumbuh, itu sangat oke banget sih teman Perdua AI, right, dan teknologi di dalamnya. And then saya masih banyak lagi punya beberapa tips and trick buat kamu nih teman Perdua, tapi kita simpan dulu. I'll give you one song from Charlie Puth with One Call Away.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pre 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, lanjut lagi ya teman Pre 2 ya. Untuk kamu para Gen Z ya yang pengen sukses in our life ya teman Pre 2, selain belajar mengatur uang sejak muda, manfaatkan AI dan juga teknologi nih yang sekarang nih teman Pre 2, kamu jangan bandingkan hidup kamu dengan media sosial. Karena biasanya nih teman Pre 2 yang terlihat di highlight kamu di reels di FYP kamu atau di mana-mana deh teman Pre 2, Insta story. Itu bukan cuman keseluruhan hidup di teman Pre 2. Itu kayak yang cuman di highlight ya, betul-betul yang bagus-bagus aja kan, orangnya enggak mungkin mau upload kesedihan kan, yang susah-susahnya dia cari uang mungkin. Itu kan biasanya orang enggak ngupload yang biasanya kayak liburannya aja, senang-senangnya aja, makan di kafenya aja kan teman Pre 2, padahal sebenarnya you don't know their own story gitu teman Pre 2 ya. Jadi jangan sampai kamu bandingkan hidup kamu dengan media sosial nih ya. Terus kamu bangun skill yang bisa dijual. English, design, editing video, coding, marketing, public speaking, or

gitu. Ya, kalau walaupun kamu dibawa motivasi, aku kasih kamu tips and tricks setiap hari. Kalau misalnya kamu tidak menggunakan sistemnya ini, kamu tidak bikin jadwalnya, kamu tidak mulai dari tugas-tugas kecil kamu, itu sama saja enggak jadi di teman perdua atau nol. Jadi makanya nih, kalau misalnya kamu udah tahu sistemnya, nah kamu harus bikin jadwalnya untuk bisa melakukan hal-hal kecil dulu menuju ke sedang, menuju ke besar, dan ke menuju yang luar biasa. Dengan cara kamu harus memperluas networking kamu nih teman berdua, kenalan dengan orang baru, ikut komunitas, organisasi, event atau proyek, itu betul-betul bisa memperluas proyek kamu, networking kamu, I mean. Jadi proyek-proyek luar itu bakalan datang ke kamu kalau misalnya kamu punya sistemnya, kamu juga punya skillnya, kan teman berdua? Gampang banget tuh sebenarnya, tapi apakah kamu mau dan juga kamu nggak mager untuk melaksanakannya?

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya.

0: bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
1: Masalah dibatalkan.
2: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pro 2 yang lagi saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, untuk hari ini itu dulu lah tips and trick yang sudah saya share ke kamu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Selain itu teman Pro 2 sudah memperluas networking. Kamu harus bangun yang namanya personal portfolio gitu, belajar komunikasi, dan jangan bangga dengan kurang tidur kamu. Kurang tidur bukan berarti kamu produktif gitu teman Pro 2, tapi kamu selalu sibuk gitu teman Pro 2 dengan hal-hal pribadi gitu ya. Belajar juga bilang enggak, kamu enggak harus memenuhi semua ekspektasi orang lain. Terus kamu jaga hubungan dengan keluarga dan juga teman yang baik. Karir penting tapi support system juga berharga nih teman Pro 2. Itulah dia yang udah aku sharing ke kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan abis ini teman Pro 2 kita akan lanjut lagi kasih tahu kamu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tentang kondisi perakhiran cuaca dan juga kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk pagi hari ini. So, don't go anywhere and keep running on 6.4 FM Pro 2 dari Makassar. Stay with Isandis. Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: 174POB request pushback start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Teman terbaik kamu.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam melihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodoko tadi udah janji bakalan kasih kamu informasi tentang kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini. Nah, saya kalau lihat semua di CCTV Diskom Info Kota Makassar ya, teman Prodoko, semuanya jalannya lancar sih teman Pro 2 ya. Mulai dari Alauddin Petaran, Petranika Alauddin, terus Ahmad Yani, terus Todo Puli, Hartasning, terus juga Petrani depan UNM, terus simpang 5 bandara, flyover, di bawah flyover, jembatan Barom, Alauddin Goa gitu teman Pro 2, terus juga ke pokoknya semuanya masih aman-aman aja deh, lancar-lancar aja di teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini mungkin pengen mau kemana gitu atau pengen keluar gitu, kayaknya pagi-pagi ini masih oke-oke aja sih teman Pro 2. Jadi event itu semuanya masih lancar-lancar aja teman Pro 2, tetap hati-hati aja di jalan, jangan sampai kamu melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan perhatikan kanan kiri kamu, dahulukan yang mau berbelok. Ingat ya teman Pro 2 ya, karena pastinya banyak orang yang akan tunggu kamu pulang sampai di rumah dengan selamat.

0: bagian kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, aku mau kasih tau kamu untuk perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Semuanya cerah, mulai dari pagi sampai dengan malam hari, guys. Ini pantauan dari BMKG, di teman Pradua ya. Katanya semuanya cerah dari jam 8 sampai dengan jam 23.00, teman Pradua ya. Untuk suhu udaranya aja ini aku mau kasih tau, kalau misalnya memang di jam 8 itu masih 29 derajat Celcius, nanti naik di jam 10 ke 9 ke 10 itu akan 30 derajat Celcius, jam 11 31 derajat Celcius, jam 12 sampai dengan jam 2 siang itu akan di 32 derajat Celcius, which is itu bakalan panas ya teman Pradua. Jadi jangan lupa untuk gunakan sunscreen kamu. Nanti sore hari di jam 15.00 itu akan turun menjadi 30 derajat Celcius, di 16.00 akan turun menjadi 29 derajat Celcius, 17.00 akan turun jadi 28 derajat Celcius, sampai dengan di pukul 21.00 itu masih 28 derajat Celcius. Nanti di malam hari di 22 sampai 23 itu akan di 27 derajat Celcius itu, Pak. Untuk kelembapannya mulai dari 51% sampai dengan 71% nih teman Pradua. Untuk jarak pandang masih aman aja nih teman Pradua, 9 sampai dengan 10 km. Untuk arah anginnya itu dari timur pagi hari barat daya, nanti akan ke barat utara di malam hari jam 18.00 sampai dengan malam hari. Kecepatan angin mulai dari 5 km per jam sampai dengan 17,1 km per jam di jam 12 sampai dengan jam 14.00 nih teman Pradua. Oke deh. Kalau gitu teman Pradua, saya masih bakal balik lagi sebentar kasih kamu spill lagu yang bisa kamu pilih untuk edisi hari ini. So don't go anywhere and keep running on and support FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Alam.

You still listening 96.fm Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau selalu request di Pro 2 RRI Makassar ya, kamu better download deh yang namanya RRI Digital di teman Pro 2. Kenapa? Karena di RRI Digital itu keren banget aplikasinya nih teman Pro 2 ya. Di sana kamu bisa dengerin lagu tanpa iklan loh. Itu satu yang paling utama nih teman Pro 2. Dan yang lebih serunya lagi nih teman Pro 2, kamu bisa terkoneksi dari Sabang sampai Merauke loh ya, di seluruh RRI seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu selalu pengen dengerin Pro 2 RRI Makassar, kamu sisa search aja di sana nih teman Pro 2, di RRI Digital kamu Pro 2 Makassar. Terus di RRI Pro 2 Makassar kan ada Sandiwara Radio, ada Aku Mau Cerita, terus ada banyak. Tapi kalau misalnya kamu pengen berinteraksi dengan penyiarnya, itu kolom komentarnya tersedia buat kamu. Request lagu, pengen say hi, pengen ngomong something buat pendengar atau penyiarnya, boleh tuh kolom komentar RRI Digital Pro 2 Makassar ya teman Pro 2 ya. Seru dong ya, ada podcast kita juga nih, abis siaran itu ada di sana nih teman Pro 2. Jadi makanya download sekarang juga RRI Digital, karena RRI sudah ada di ujung jari.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
2: Hah? Kok saldonya nol sih?
0: Check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.
5: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
6: Teman terbaik kamu.